Ceria Pagi. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untuk selamat pagi semua. Selamat untuk semua para pejuang hidup. Sibuk pagi ni kan. Ke sana ke sini. Kalau dalam office tu kan, keliling satu office tu dia banyaknya kerja katanya. Nak siapkan tepat waktu. InsyaAllah kan, mudahlah urusan semualah pagi ni. Tak kiralah yang di pejabat, di luar kan, atau di kediaman masing-masing. Terutama suri rumah memang sibuklah pagi-pagi ni. Yelah kan, mengadap je macam-macam ya setiap hari. Bukan kata orang bekerja je no, nak kena siapkan pekerjaan yang dipikul, tetapi yang di rumah pun lagi banyak kerja. Katanya begitulah. Itu sebab kalau kata yang bekerja kan, balik rumah kena jaga rumah juga kan. Itulah rutin seharian kita. Apapun pengorbanan kita, pastinya ada habuannya kan. InsyaAllah. Yang penting kita nak sama-sama ya, dari hari ke hari kita akan dapat kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari sehingga ke akhir hayat kita. InsyaAllah, terus bersama Langkawi FM.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, pagi ini kita nak kongsikan tentang sambutan Hari Derma Darah Sedunia 2026, Setitis Darah Demi Kemanusiaan Derma Darah Selamatkan Nyawa. Tarikhnya dan juga masanya ialah pada 10 Julai 2026, hari Jumaat, 8 pagi hingga 1 petang. Esoklah kan, 10 Julai. Bertempat di Langkawi Fair Shopping Mall. Kenapa perlu derma darah? Di mana setiap satu beg darah mampu menyelamatkan sehingga 3 nyawa. Program ini terbuka kepada orang awam. Jom jadi hero tanpa uniform. Kehadiran anda amat bermakna buat pesakit yang memerlukan.
0: Langkawi Sana Sini.
2: Ceria pagi.

Hey. Salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi, Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Hey, salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua.

Dari mana kita semua sama rata, eka demi eka kita tanamnya bersama, bata demi bata bina menara garing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Langkawi FM 104.8 ya untukmu, yes it's for you. Pastinya bahang ya Piala Dunia FIFA terus menyengatkan semua di antara peminat bola sepak yang memang bercengkam mata. Tak tidur malam tengok bola punya pasal itu dia. Kan kalau kata yang minat bola ni dia sanggup apa sajalah. Dia tak kira dah. Lagi semangatlah pakai baju depa tu dia masing-masing lah kan. Yang mana sokong pasukan mana kan. Jadi ini satu senario yang kebiasaan berlaku setiap kali berlangsungnya ya perlawanan di peringkat dunia pastinya. Apapun, kepada anda terus bersama Langkawi FM 104.8 ya untukmu.
0: Ceria pagi.
2: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
4: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
5: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselor tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% EPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan

0: dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna pakir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

Surya, matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi, Langkawi FM. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay. Masa-masa manis kembali bersama anda pagi ini. Surya Matahari nak bawakan kepada anda tentang jurang komunikasi digital. Ini antara topik yang panas di zaman sekarang ni lah. Ya, jurang komunikasi digital. Ini antara anak dan ibu bapa. Ha, ada jurangnya. Ish. Nak kata Pulau Langkawi, ya, dipisahkan oleh lautan daripada ialah negeri-negeri seberang sana di tanah besar semenanjung Malaysia. Ha, kan? Kita terpisah lah macam Sabah Sarawak kan, Borneo, okay? Terpisah dengan lautan dari semenanjung Malaysia. Okay? Begitu juga dengan keadaan sekarang ini, jurang komunikasi digital antara ibu bapa dan anak pastinya mencetuskan pelbagai kisah dalam kehidupan berkeluarga ini pastinya di zaman sekarang ini ya. Kan sebetulnya Surya Matahari nak kongsikan sikitlah tentang ya impak utama jurang komunikasi digital. Okey, di mana jurang komunikasi digital ni dalam keluarga ni kita merujuklah kepada perbezaan cara penggunaan teknologi ya antara generasi yang menjejaskan kualiti hubungan. Kita dapat lihatlah kan, lah ni apapun nak komunikasi melalui telefon pintar, WhatsApp, message dan sebagainya kan. Itu kebiasaan lah. Habis orang kata senanglah, susahlah nak mesej ni, telefon lah. Itu pun kalau nak telefon, tu dia. Okey, jadi impak utama jurang komunikasi digital ni, ini yang dinyatakan oleh pakar ya. Antaranya ialah technofrenzy. Okey, technofrenzy ni maksudnya gangguan peranti digital. Seperti kita semua, kita boleh katakan kebanyakan lah kan, nak kata semua tu, ada juga yang masih tak guna telefon pintar. Tapi kebanyakan guna telefon pintar. Jadi semasa berinteraksi bersemuka yang mengurangkan kemesraan sebab adanya telefon pintar ini, maka ya, interaksi bersemuka kan itu kurang. Kebanyakan disebabkan oleh peranti digital inilah seperti telefon pintar. Okey, antara impak utama jurang komunikasi digital ini juga dinyatakan oleh pakar tentang sindrom pubbing. Iaitu tabiat mengabaikan ahli keluarga di hadapan mata ni. Diabaikan ahli keluarga demi melayan telefon. Kan? Melayan apa saja peranti digital lah. Dan ini mencetuskan rasa dipinggirkan. Seterusnya terdapat dia kesannya ialah krisis empathy. Krisis empathy ni maksudnya kurangnya komunikasi dua hala secara lisan. Di mana ia menjejaskan keupayaan anak-anak lah terutamanya untuk membaca emosi dan bahasa badan. Ini masalah je ni kan, krisis empathy ni. Seterusnya polarisasi maklumat. Kalau merujuk polarisasi maklumat ni, di mana ibu bapa dan anak-anak ni hidup dalam gema digital. Dia dalam gema digital awak. Iaitu ibu bapa dan anak-anak hidup dalam gema digital yang berbeza ya, dan menyukarkan titik persamaan dalam perbualan. Jadi kita nak kupaslah tentang ya jurang komunikasi digital antara ibu bapa dan anak-anak terus bersama Langkawi FM dalam masa-masa manis.

Ceria Pagi. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Suria Matahari bawakan kepada anda masa-masa manis, topik hangat lagi pagi ini. Pagi ini tentang, ya, sebut tentang digital, ya. Jurang komunikasi digital antara ibu bapa dan anak-anak. Ya Allah, itulah kan orang kata pandangan mata yang dah terbiasa. Dah teheran dah lah ni kan, masing-masing nuk-nung telefon pintar masing-masing ataupun apa saja gadget lah. Yalah, sekarang zaman yang semakin canggih ni, ya, semakin dicipta pelbagai teknologi baru yang memudahkan urusan manusia semua, sehingga ada isu tentang kelalaian disebabkan ialah banyak teknologi ni kan. Teknologi ni membawa kepada kebaikan, kan, membawa kemudahan, tetapi dalam masa yang sama, ya, kita menghadapi cabaran apabila teknologi itu menyebabkan kelalaian berlaku. Itu antara yang terus menjadi isunya. Jadi apa saja keadaan pastinya boleh diatasi. Yang penting mau dengan tak mau, betul tak kan? Kalau tak mau, cakaplah berbuih macam mana pun. Dia tak mau, tak mau. Kan? Kecuali kena paksa lah, ya. Itu dia. Okey. Bila kita sebut tentang jurang komunikasi digital antara, ya, anak dan ibu bapa, ini perlu dipandang serius. Kenapa perlu dipandang serius? Sebabnya, ya, kalau tak ada komunikasi dalam kehidupan kita ni, parahlah. Kan, lagi-lagilah mak bapak dengan anak-anak ni kan. Nak kena bercakap juga kan. Nak kena tegur juga, nasihat juga, tunjuk cara yang betul kat depa kan, daripada ke pengalaman lah, pengalaman sendiri. Ibu bapa selalu akan sebut lah, ya. Ataupun kalau dia tak sebut pun, dia akan teringat lah yang sebelum ni dulu-dulu jadi apa dekat dia, apa yang dia pernah tengok, apa yang pernah terjadi, apa yang pengalaman pahit manis yang dilaluinya. Maka bila dia membesarkan anak-anaknya, maka akan diberi, ya, didikan, perlindungan untuk anak-anak itu dengan berdasarkan pengalamannya juga. Itulah dari turun-temurun, dari generasi ke generasi, itulah yang berlaku sehingga kita berada di era, ya, komunikasi digital sehingga ke hari ini. Jadi bila kita melihat, ya, ada ibu bapa dengan anak-anaknya tidak bercakap sangat, ya, kalau nak cakap pun melalui WhatsApp. Ada, ya, yang begitu. Bila duduk di ruang tamu contohnya, ini sebagai contoh lah kan, tiada komunikasi, kan. Oh, naya kalau sampai tahap tu. Okey, ni sebagai contoh, okey, di mana tak ada komunikasi, pakat sibuk dengan telefon pintar masing-masing. Jadi inilah yang ingin kita beri pendedahan, panduan juga kepada semualah, ya, sebab ia ada impaknya, ada kesannya bila terdapatnya jurang komunikasi ini sehingga menyebabkan tiada komunikasi secara langsung antara ibu bapa dan anak-anak. Ini adalah satu masalah besarlah. Jadi jauhkan diri daripada, ya, gadget-gadget yang boleh menyebabkan kita hilang, ya, hilang kasih pada yang paling utama dalam kehidupan kita. Kan. Maksudnya bukannya kita pergi buang telefon tu. Kan. Tetapi kita kena adakan satu larangan. Contoh kawasan larangan. Yang boleh menyebabkan ya komunikasi tu tak berlaku. Sebab kalau tak ada buat larangan ni, perkara ini akan berterusan. Contohnya kita adakan satu strategi penyelesaian supaya komunikasi ini berlaku kembali antara dua pihak ataupun tiga pihak ni lah, anak, ibu bapa ataupun anak-anak, kalau ada anak ramai kan. Jadi zon bebas peranti, contohnya tetapkan kawasan larangan telefon seperti di meja makan dan juga dalam bilik tidur, okey. Dan ada sediakan tempoh khas, contohnya malam minggu untuk aktiviti fizikal bersama tanpa gadget, kena adakan. Okey,
Dan ibu bapa boleh menyertai dunia digital anak-anak juga. Contohnya macam bermain permainan video bersama dia untuk merapatkan jurang, ya. Sebab itulah yang berlaku sekarang ni, anak-anak suka main game contohnya. Aktiviti digital bersama adakan. Okey, dan seterusnya ini merupakan antara yang penting, ya, komunikasi kualiti over quantity. Ha, ini yang dicadangkan oleh pakar lah. Peruntukkan sekurang-kurangnya 20 minit sehari untuk berbual secara mendalam tanpa gangguan skrin, tanpa gangguan telefon pintar ni. Jadi empat perkara ini perlu sama-sama kita adakan, ya, untuk kita mewujudkan komunikasi secara langsung bersama permata hati. Ha, ini tindakan daripada ibu bapa lah atau penjaga. Okay, yang pertama, zon bebas peranti, detox digital berkala. Okay, yang tadi kita sediakan tempoh khas lah untuk aktiviti fizikal bersama tanpa gadget, ya, tak ada gadget. Ha, waktu tu, okay, ada aktiviti digital bersama serta komunikasi quality over quantity. Okay, antara panduannya ya, boleh kita sama-sama jadikan, ya, satu strategi penyelesaian untuk mewujudkan kembali komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak, insyaAllah. Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Ya, kita berbicara mengenai jurang komunikasi digital antara ibu bapa dan anak-anak. Kan, tadi Suri Matahari kongsikan sikitlah tentang strategi penyelesaiannya yang dicadangkan oleh pakar kita, dan kita juga kena tahu ya jurang komunikasi digital ni yang berlaku ya antara ibu bapa dan anak boleh mencetuskan ya konflik emosi dan juga krisis kepercayaan, juga pemencilan di bawah satu bumbung walaupun duduk serumah kan tak ada bercakap langsung, tak ada. Jadi macam mana tu? Jadi di sini kita rujuk kepada pengabaian digital. Di mana ibu bapa atau anak ni mengabaikan interaksi fizikal demi skrin gadget lah, demi telefon pintar tu, terutamanya yang tu lah, kan, yang dipegang-pegang ke sana kemari itu kan. Juga terdapat juga hal ini yang dikatakan kehilangan sentuhan emosi. Jadi perbualan ni bertukar kepada teks lah. Contohnya macam kita nak bagi tahu apa-apa, kita hantar WhatsApp. Ada yang guna WhatsApp, Telegram dan pelbagai app lain lagi lah kan. Untuk berkomunikasi ni. Dah nama peranti digital kan. Jadi di situlah berlakunya, ya kurangnya, ya percakapan, komunikasi antara satu sama lain, juga mengurangkan nada suara dan ekspresi muka. Dah tak ada dah. Tak hingang dah. Oh ni Naya, kalau tak ada hingang ni, kata hingang ni penting juga kan. Sekali-sekala untuk meriuhkan. Untuk orang kata, bagi orang lama-lama katalah kan, bagi ceria lah kan. Kalau duduk sengap sedia tu bosanlah juga begitu. Tapi disebabkan ialah telefon pintar terutamanya yang menyebabkan ramai di antara ahli keluarga yang kurang bercakap. Kan? Ada baik buruknya kurang bercakap ni. Ya. Yeah. Tapi kalau tak bercakap langsung tak faham, kan? Okey. Jadi ada juga kekeliruan authority di mana maksudnya anak-anak ni lebih mempercayai maklumat daripada luar. Contohnya maklumat dari pempengaruh kan, influencer kan, atau media sosial berbanding nasihat ibu bapa. Depa lagi percaya depa tu lagi. Kan, kalau kata apa yang mereka sampaikan itu memang tepat, okey, memang baguslah. Tapi peranan ibu bapa itu adalah yang utama. Yang pertama sekali mereka perlu mendengar nasihat ibu bapanya sendiri. Itu paling penting kan. Kalau influencers ni dia menjalankan tanggungjawabnya ialah mengikut kaedah yang dia bawakanlah kepada penonton, pendengar kan. Tapi kalau ibu bapa ni dia tahu dah baik buruk anaknya sendiri. Jadi di situ juga ada ya isu kesihatan mental, di mana ketagihan skrin ni akan mencetuskan masalah seperti kemurungan, keresahan dan kurang sabar dalam kalangan anak-anak. Itu sebab penting dia melakukan aktiviti fizikal. Kan, aktif lah. Aktif, kena aktif. Macam bersukan ke, macam sekarang ni FIFA kan, bagi dia. Pendedahan ni FIFA, bola sepak dunia kan. Contoh, dari kecil lah kena bina semua ni kan. Ada aktiviti sukan. Dan ada aktiviti-aktiviti lain seperti ialah rekreasi dan sebagainya. Dan cinta ke alam sekitar kan. Jadi pendedahan ini penting untuk membawa anak-anak dan ibu bapa ini kepada komunikasi yang berkesan antara dua hala. Maksudnya ada tengok ekspresi muka dan ada dengar percakapan. Jadi takkan hilanglah kan. Orang kata kesatuan isi keluarga itu kerana komunikasi yang dibawakan itu penting dalam kehidupan kita seharian.

dengan topik kita pada pagi ini, jurang komunikasi digital antara anak dan ibu bapa. Tidak kita lupa beberapa strategi ini yang boleh membantu ya, insyaAllah. Di mana kita tetapkan kawasan larangan telefon seperti di meja makan dan dalam bilik tidur untuk dapatkan kualiti masa bersama keluarga kita ni. Kita sediakan tempoh khas untuk aktiviti fizikal bersama tanpa gadget, dan ibu bapa penjaga juga boleh menyertai dunia digital anak, contohnya bermain permainan video bersama, main game bersama ya, untuk merapatkan jurang atau teman dia main game, tapi tetapkan masanya. Okey, tidak mahu dia terus lalai berjam-jam sehari itu kan tanpa ada permainan fizikal. Dan peruntukkanlah sekurang-kurangnya 20 minit sehari untuk berbual secara mendalam. Nak tahu isi hati kan, nak tahu apa masalahnya, nak meluahkan segala-galanya. Okey, tanpa sebarang gangguan skrin. Itu antara yang penting untuk kita ya, mengelakkan daripada berlakunya jurang komunikasi digital. Kerana hubungan sesama kita ini amat penting untuk kita bawa dalam komunikasi seharian. Kita tidak boleh sekat teknologi, tetapi kita boleh tetapkan had masa supaya gadget tidak mencuri waktu berkualiti bersama keluarga. InsyaAllah. Baiklah. Masa-masa manis kembali bersama anda minggu depan pula dengan topik hangat seterusnya hanya di Radio Malaysia Langkawi FM.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami pun boleh.

0: daripada gaji pekerja bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Lima Menteri memutuskan caruman tidak lagi bersifat mandatori, sebaliknya dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Kenyataan lanjut mengenai keputusan itu bakal dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Berkuat kuasa tengah malam tadi hingga Rabu depan 15 Julai, harga runcit petrol dan diesel tanpa bersubsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, diesel Budi Diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS RM2.15 seliter. Kementerian Kewangan maklumkan harga minyak mentah di pasaran global terus menyederhana pada minggu terdahulu. Dengan perkembangan itu, didorong pengurangan premium risiko geopolitik, pemulihan aliran bekalan dan peningkatan persaingan harga dalam kalangan pengeluar utama. Kenyataan Kementerian Kewangan turut menyebut, walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa kini, kerajaan menyeru agar rakyat terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Perancangan perjalanan yang lebih cekap serta pengurangan pergerakan yang tidak perlu dapat membantu memanjangkan bekalan negara dan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 43 pengguna jalan raya dikenakan saman dalam operasi bersepadu lampu isyarat yang dijalankan Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti BPJKK Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda di Jalan Lencong Timur, Taman Batik Sungai Petani semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hayan Ramlan dalam satu kenyataan berkata, operasi itu dilaksanakan bagi memperkukuh pematuhan pengguna jalan raya terhadap undang-undang lalu lintas serta mengurangkan risiko kemalangan. Menurutnya, hasil pemeriksaan mendapati pelbagai kesalahan dilakukan pengguna jalan raya membabitkan penunggang motosikal, pemandu kereta dan kenderaan lain. Beliau berkata pihak polis akan terus mempergiatkan operasi seumpama itu dari semasa ke semasa bagi memastikan pengguna jalan raya sentiasa mematuhi peraturan serta meningkatkan keselamatan di jalan raya. Orang ramai turut dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang lalu lintas dan mengutamakan keselamatan ketika memandu bagi mengelakkan kemalangan serta tindakan undang-undang. Sebelum mengakhiri berita semasa pagi ini, kita beralih kepada berita sukan tempatan. Pelumba berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri meletakkan misi memperbaharui catatan masa peribadi terbaik terutama dalam acara 1 km ujian masa sebagai keutamaan pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 bulan ini. Nurul Izzah berkata fokus utama bukan semata-mata untuk memenangi peringkat pertama di Sukan Commonwealth, sebaliknya menampilkan kayuhan terbaik dan memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti dalam beberapa kejohanan terdahulu. Beliau yang memenangi peringkat perak 1 km ujian masa pada kejohanan berbasikal trek Asia di Filipina Mac lalu berkata persiapan berada pada landasan positif dengan latihan ketika ini memberi tumpuan kepada aspek khusus seperti kelajuan menjelang temasya sukan 4 tahun sekali itu. Atlet kelahiran Sungai Petani itu berkata, kawalan garisan dan kebijaksanaan mengatur tenaga turut penting terutama dalam usaha menghasilkan kayuhan yang lebih konsisten. Mengulas mengenai persaingan di Glasgow pula, Nurul Izzah menjangkakan saingan sengit daripada pelumba England dan Wales yang dilihat antara pencabar utama dalam acara yang disertainya. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Sejuta satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Untukmu.
1: Ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih kan. Terus bersama Langkawi FM dan juga anda yang sedang mendengar melalui RTM Click. Okey, muat turun RTM Click ke telefon pintar anda. Mudah untuk membawa kami ke mana saja. Dan pastinya kami sentiasa bersama anda untuk berkongsi tenaga setiap hari ya, dari pukul 6 pagi hingga 7 malam. Ha, Suria Matahari selalu sebut tentang berkongsi tenaga sebab kita ada tenaga masing-masing dan bila kita berkumpul, kita bersama walaupun tidak bersua sebenarnya ya, dari suara terus ke pendengaran anda dan semestinya terus ke hati anda itu ya, akan membawa satu connection, perhubungan tenaga itu secara langsung ia terjadi tanpa kita melihatnya. Tapi kita boleh merasainya seperti mana Suria Matahari sekarang ni bersiaran bersama anda. Ya, terasa anda sedang mendengar. Ada yang duk dengar kat kawasan Kuah ni, kan? Ada yang duk nu kat Cinang tu. Ada yang lagi jauh tu kat Datai tu duk dengar Langkawi FM. Atau di mana saja anda di seberang tanah besar semenanjung Malaysia, anda yang berada di Borneo atau di mana negara-negara di dunia ini, anda yang dapat mendengar kami melalui RTM Click. Okey, kita berkongsi tenaga setiap hari. Alhamdulillah. Dan bila sebut tentang tenaga, Suria Matahari nak bawakan kepada anda tenaga yang luar biasa. Tenaga yang luar biasa. Tak mau lemau. Kan? Sebab kita ni biasalah kan. Bila buat sesuatu, apa tu, penat, letih, kena rehat kan, kita nak kembalikan tenaga kita. Jadi tenaga yang baik ini akan membina satu perasaan yang semangatnya luar biasa. Itu sebab ya, kalau kita tengok orang-orang yang semangat luar biasa ni kan, macam mana kehidupannya, dia berjaya mengatasi ya ujian hidup dari tangga ke tangga sehingga pada akhirnya ia dapat mencapai apa yang dia impikan. Okay, kita bagi contohlah antaranya Ronaldo. Kan? Pemain bola sepak hebat di dunia ya. Sehingga kan ya, apabila Ronaldo tersingkir daripada FIFA ya. Portugal tersingkir daripada FIFA sehingga terjadinya ya satu perkara ini yang memang dah di, orang kata dah agak lah kan, sampai 60% terjunamnya harga tiket ya, dinyatakan apabila Ronaldo dan juga Portugal tersingkir daripada FIFA 2026. Penangan ya, seorang pemain bola sepak yang hebat, di mana kalau kita menyusuri ya, ialah kan satu kehidupan yang sukar yang dilalui oleh beliau. Suatu ketika dulu, ketika beliau dilahirkan dalam keluarga yang miskin di Portugal ketika itu. Jadi semasa remaja ya, yang mana beliau ini sangat disiplin ya. Dari remaja lagi, dia sangat berdisiplin dan menjaga tubuh badannya. Ya, sehinggalah ke usia sekarang ini ya, di mana beliau adalah insan yang jati dirinya sangat hebatlah. Ya. Dan sangat uniklah tentang bintang bola sepak dunia yang memang ramai yang menyayanginya dan ramai yang akan bersorak riang apabila ya, beliau buat kejutan dengan kejutan yang menggembirakan. Ialah selalunya kalau kita tengok bola sepak ni, kalau masuk gol dia, itulah dia. Kemuncak tenaga yang hebat itu berlaku ya, dan kita akan merasai tenaga itu bersama. Kan? Maksudnya beliau membawa tenaga kegemilangan dalam kerjayanya. Dan apabila kita melihatnya, walaupun kita tidak berjumpanya, tapi kita mendapatkan tenaga yang hebat itu daripada beliau. Ini salah satu contoh yang dimaksudkan, tenaga yang luar biasa yang kita bawa setiap hari itu akan dikongsi oleh sesiapa saja yang berada bersama kita, di sekeliling kita, di ingatan kita, atau kita tidak pernah menemuinya sekalipun, tetapi dari suara akan sampai ke telinga, akan sampai ke hati, maka tenaga itu ya bertaut dan dibawa bersama. Itu dia, insyaAllah. Terus bersama Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Ronaldo dos Santos Aveiro, itu dia pemain bola sepak dunia, legenda, bintang bola sepak dunia yang sangat diminati ramai. Ya, itu dia. Jadi kalau kita lihat dia ya, tentang Ronaldo sendiri dengan rupa parasnya, dengan auranya, tenaga yang luar biasa yang dibawakannya sejak zaman berzaman sehingga ke hari ini, ya, nama Ronaldo bintang yang terus disebut-sebut dunia, hebatnya, ya, sosok hebat ini terus menjadi idola ramai. Okey, jadi apa menarik lagi tentang Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Oh, nama dia sedap kan? Ha. Beliau tak minum alkohol. Beliau tak merokok. Beliau tak bertatu. Beliau juga merupakan penderma darah tegar. Beliau sangat berdisiplin. Dan beliau juga sangat berdisiplin dalam penjagaan makanan. Ha, ini orang hebat ni kan? Orang hebat yang menjulang nama yang mana bintangnya yang sangat bersinar dari dulu sampai sekarang, antara legenda yang akan terus diingati sampai bila-bila, ya, apabila beliau membawa dirinya di mata seluruh, ya, manusia di dunia ini yang melihatnya, ya, bagaimana beliau sangat mementingkan disiplin. Okey, antara disiplin yang dibawakan oleh Ronaldo ialah beliau menjaga pemakanannya, ya, dan beliau juga antara insan di dunia yang sangat murah hati. Beliau telah memberi banyak charity, ya, banyak bantuan tanpa publicity. Beliau tak sukakan publicity dan terus memberi bantuan demi bantuan, hebatnya, ya, sosok hebat ini yang terus disebut-sebut. Dan yang terpaling hebat, beliau adalah seorang anak yang menjaga ibunya sendiri. Hebat. Bayangkan, ya, bagaimana Ronaldo ni membesar dalam keluarga yang miskin, dan itu tidak mematahkan semangat bintang bola sepak dunia ini untuk berada di depan, ya, dan di mata manusia di dunia, beliau adalah sosok hebat yang membawa, ya, contoh yang sangat baik untuk kita semua sebenarnya, ya, walaupun bila kita melihat beliau, ya, dari jauh lah kita melihat beliau dari skrin televisyen, daripada paparan media, ya, tidak pernah bertemu kan. Untunglah yang pernah bertemu, ya. Jadi kalau dari sosok hebat ini kita melihat di mana-mana dia berasi, kita akan lihat, ya, luar biasanya aura yang dibawakan oleh beliau. Tenaga yang sangat baik ini datang daripada, ya, budaya hidupnya sendiri. Ha, begitu juga dengan diri kita. Kita cuba mencari, ya, kehidupan atau budaya hidup yang baik supaya kita dapat memiliki satu kecemerlangan untuk diri kita sendiri walaupun tidak dilihat dunia. Ha, itu antaranya yang boleh kita ambil teladan daripada kehebatan bintang bola sepak dunia yang hebat ini. Ya, legenda bola sepak yang akan terus dikenang, dan auranya serta apa yang pernah dilakukannya, apa saja yang pernah ditonjolkannya, dan cerita-cerita tentang Ronaldo ini akan terus menjadi inspirasi ramai.
2: We are ready to.
3: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, bintang bola sepak dunia, bintang yang bersinar, legenda bola sepak yang akan terus dikenang. CR7, namanya sering menjadi perbicaraan, karakternya menjadi teladan.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Sudia matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Langkawi FM ya untuk Bu Jess, it's for you. Terima kasih anda yang sedang mendengar ketika ini, juga yang sedang mendengar melalui RTM Click. Okay, boleh muat turun RTM Click ke telefon pintar anda dan bawalah kami ke mana sahaja. Selepas ni bersama Nadia dalam Activate di Langkawi FM. Pastinya siaran bahasa Inggeris selepas ini. Nadia berbaju batik ya. Ha, memang setiap hari Khamis memang tak pernah tak nampak dia pakai baju batik. Baguslah awak Nadia.
2: Ada juga yang tak.
1: Aduh. Okey. Baik, terima kasih penolong jurutera yang berada di bilik MCR Siti Fatimah yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. InsyaAllah saya Suriati Haji Senapi Suria Matahari menyinar ke hati anda. Kembali bersama anda minggu depan. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my. Siri kita
1: bermula. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Selamat datang.
3: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
4: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang to Langkawi.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
10: Selamat datang.
11: Selamat datang.
4: Selamat datang to Langkawi.
12: What's up? Natasha Nal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

0: Langkawi FM.
1: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang, tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is my fight song. Take back my life.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: On this hour, it's Sleigh Jams.
4: It's Sleigh Jams.
5: It's Sleigh Jams.
4: Every day.
5: Hits from the 70s to the 90s.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Langkawi FM. On Langkawi FM.
1: Let's play football.

0: どうも。
1: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
2: Ekspresi, 3 petang hingga 7 malam. Langkau FM.
3: Ekspresi, 3 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang Malaysia, aman damai. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah kan. Dan hari ini Ekspresi 9 Julai 2026 bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Cici teman anda hari ini dalam Ekspresi. Okey, terima kasih kepada rakan penyampai Natia Zainal telah menghiburkan anda daripada pukul 11 pagi tadi kan. Amboi, lama kemai pada pagi sampai ke petang. Oh, tang dia saja. Baik, seperti biasa hari Khamis kan, setiap hari Khamis kita ada kelas Adin hari ini, okey kawan-kawan, jangan ke mana-mana, pukul 3.30 minit petang kan. Dan untuk informasi anda semua lah kan, ramalan cuaca daerah Langkawi hari ini, Met Malaysia meramalkan sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam hujan di beberapa tempat. Jadi berhati-hati di jalan raya. Dan orang kata bila Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca sebegini, sama-samalah kita bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Dan suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, manakala maksimum 32 darjah Celsius. Okey, terus layan Langkawi FM. Alala sayang Kai Bahar.

0: Megah helang di langit berlegar, ombak menghempas, lautnya biru. Kasih rakyat tak pernah pudar, setia di bawah naungan tuanku.
1: Merafak sembah setinggi-tinggi tahniah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Padlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Seluruh rakyat jelata mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan dan memberkati pemerintahan tuanku.
0: Menjunjung kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Dirgahayu tuanku, daulat tuanku. Dirgahayu.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haru.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Ya, beberapa minit saja lagi dalam 9 minit saja nanti kan. Kita ada Adin hari ini. Seperti biasa hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Zahir Saad untuk kelas tajwid. Jadi anak-anak murid Ustaz ataupun anda yang sedang mendengar Langkawi FM ketika ini, bolehlah pinjamkan masa setengah jam untuk kita sama-sama pelajari ilmu agama, pastinya untuk makanan rohani kita, bekalan kita ke sana nanti kan, untuk mempelajari tajwid kan. Bukan senang kan, kita nak cari kelas tajwid yang percuma. Biasa kena masuk kelas kan, kena bayar. Ini tak percuma je untuk anda setiap minggu hari Khamis di Langkawi FM. Kalau anda tidak boleh dengarkan kami, mungkin berada di luar sana kan, nak naik feri sehari nak balik tu kan, nak pergi Perlis, nak balik Lustak kan, tak dapat Langkawi FM kat sana, tak apa, kita ada RTM Click. Anda boleh dengarkan Cici di rtmclick.rtm.gov.my, di mana saja anda berada, tak kisahlah. Di Sarawak sekalipun, di Sabah sekalipun, di Labuan sekalipun, anda boleh dengarkan suara ini dengan jelas sekali bersama dengan Ustaz sebentar saja nanti, setengah jam sahaja untuk pengisian Adin kita setiap hari Khamis. Okay, kita ada pengajaran ayat, kita juga boleh pelajari hukum tajwid kan. Jadi sama-sama kita nantikan pukul 3.30 minit petang. Jadi layan terus Langkawi FM ni dah. Luar waktu kodi anak tempatan Langkawi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 3.30 minit petang seperti yang dijanjikan. Seperti yang saya maklumkan tadi kan, setiap hari Khamis kita ada rancangan Adin. Dan pengisian hari ini adalah Tajwid. Dan bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Zahir Saad untuk edisi hari Khamis 9 Julai 2026, bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, kan sihat. Itu yang kita nak dengar kan. Kalau Ustaz kata kalau tak sihat, tak ada kat sini kan. Sebab sihatlah kita masih boleh, meneruskan.
1: Boleh sampai lagi insyaAllah.
0: Boleh sampai lagi, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini, hari kami 9 Julai, kita mungkin masuk surah baru Ustaz.
1: Surah baru.
0: Surah baru, Al-Munafikun.
1: Ya, Al-Munafikun.
0: Iaitu ayat 1 hingga 11 di halaman 554. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun bersedia bersama dengan kami, mungkin boleh bersedia di halaman masing-masing 554. Tapi sebelum itu, saya serahkan majlis ini kepada Ustaz untuk kita memberkati majlis kita petang ini dengan bacaan doa dan juga Al-Fatihah. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cici. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan daripada Ustaz, iaitu surah Al-Munafikun ayat 1 hingga 11. Baik, seperti biasa kan, selepas bacaan insyaAllah kita akan membincangkan beberapa hukum tajwid Ustaz Nah daripada bacaan tadi. Jadi saya serahkan sekali lagi kepada Ustaz untuk sama-sama kita berkongsi apa yang boleh dikongsikan melalui hukum tajwid melalui ayat tadi. Silakan. InsyaAllah.
0: Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah pun menamatkan perbincangan hukum tajwid dalam permasalahan bacaan amin dalam surah Al-Fatihah.
1: Amin.
0: Bila habis cerita amin tu habislah.
1: Ya.
0: Cerita pasal tajwid. Dengan itu tamatlah semua perbincangan hukum tajwid daripada buku yang kita gunakan, iaitu buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran.
1: Okay.
0: Karangan almarhum yang berbahagia Datuk Ustaz Datuk Nik Ja'far bin Nik Ismail. Jadi pada petang ini kita akan ulang semula perbincangan hukum-hukum tajwid daripada kitab yang sama untuk sahabat-sahabat pendengar, terutamanya untuk anak-anak yang di sekolah dan juga tuan-tuan perempuan yang baru belajar hukum-hukum bacaan Al-Quran. Dan kita lebih suka perbincangan-perbincangan ini yang baru nak belajar bacaan Al-Quran. Dan kita lebih suka penyanyi juga secara santai. Kita buat santai ya, insyaAllah. Bagi tuan-tuan perempuan yang ada buku Risalah Panduan Tartil Quran, kita akan mulakan daripada muka surat yang pertama lagi. Jadi tuan-tuan telah ada buka, kita akan baca pendahuluan dalam latihan yang pertama, iaitu bertajwid dalam menyebut huruf-huruf hijaiyah. Kalau kita tengok, takkan nak sebut Ali Bata kot. Tapi kita nak sebut kat sini supaya bila kita sebut, ikut bunyi yang betul, insyaAllah takkan yang kita mampulah. Merangkumi makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Jadi tuan-tuan buka di halaman 1. Menceritakan tentang apa kursus yang kita buat ataupun kuliah yang kita buat, kuliah tajwid dari peringkat awal. Disebutlah sini waratil Qur'ana tartila al-muzammil. Dia kata artinya hendaklah kamu mentartilkan bacaan Al-Quran itu seberapa tartil yang termampu. Dia tersebut yang termampu ni macam-macam lah. Ada yang dia mampu sebut macam ni, ada yang sebut macam lain. Jadi kita nak cuba sebutkan kalau boleh ikut fasaha ataupun apa lugat Arab lah. Kadang-kadang kita duduk terikat dengan tempat kita duduk kan. Lugat Langkawi pun kan dia bunyi macam-macam kan. Kok belah kuah bunyi lagu lain. Kok belah teriang, temoyong, dia bunyi slang lain sikit. Slang tak apalah, masa kita duduk cakap Melayu tak apa. Bila kita cakap Arab, bagi bunyi slang Arab lah. Itu pun setakat yang kita mampu. Jadi dalam hal ini, Sayyidina Ali karamallahu wajah menjelaskan bahawa makna tartil itu ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, iaitu memperelokkan bacaan huruf ataupun kalimah di samping membicarakan hukum waqaf ibtidak. Ini pun kita dah bincang itu. Tempat mana yang elok kita waqaf, tempat mana yang elok di ibtidak, ada tempat yang dilarang kita waqaf, ada tempat yang dilarang kita ibtidak. Jadi belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Bila dalam satu kampung tu ada seorang dua orang dah boleh belajar, selamatlah. Tetapi membaca Al-Quran bertajwid itu adalah fardu ain. Semua orang kena belajar. Lebih-lebih lagi ketika mengajar. Bila kita mengajar, tok guru dia macam-macam kan. Tok guru belah Kedah ni dia bunyi lorak Kedah lah kan. Kalau duduk di kat KL dulu kan, yang duduk mengajar kita tu kan boleh baca je lah. Tapi lorak tu kadang-kadang kalau kena hak Jawa je bunyi Jawa tau. Jadi lorak tu kita nak kena ikut lorak bahasa Arab. Bermula daripada huruf-huruf hijaiyah, kalimah, ayat dan seterusnya. Bacaan Al-Quran tanpa tajwid adalah suatu pencemaran dan penghinaan terhadap Al-Quran. Jadi kita kena belajar. Mau tak mau kita kena belajar. Sebab bila kita sebut tak betul, hukum dia haram kalau disengajakan.
1: seperti menghina lah Ustaz.
0: Tapi kalau ada kita dah tak mampu nak sebut, itu cerita lain lah kan. Tambah-tambah lah kita ni umur tua-tua, gigi tak ada lah. Semua keluar sin semua. Sin. Pi bubuh gigi pun kadang-kadang baru bubuh kan ganggu juga. Jadi itulah nak abang kata mampu ni dia subjektif lah. Tapi setakat yang kita boleh lah.
1: Ya, ada orang jadi pelat.
0: Dia pelat kan. Kalau dilangkui dia tak kata pelat.
1: Dia kata apa?
0: Pelek.
1: Pelek pula.
0: Itu yang sebab tadi tu kan. Pelek.
1: Lain-lain.
0: Bukan pelek. Pelek.
1: Pelek.
0: Pelek. Bila tanda kata pelat dah.
1: Pelat.
0: Orang kata tak teruih lah orang takut.
1: Tak teruih lah. Dia macam payah sikit lah.
0: Jadi kita hari ni kita nak belajar secara bertalaki. Bertalaki ni makna kita duduk berdepan dengan Tok Guru lah. Ni kita ni duduk dalam radio. Ni pun dah tinggal lagi 10 minit ni.
1: Ya tu lah.
0: Ni pun baru-baru pendahuluan. Kemudian bermusyafahah. Maksudnya kita duduk depan Tok Guru. Kita boleh tengok gerakan bibir dia. Mana dalam Quran ni sebutan huruf ni nak kita perhati. Macam mana Tok Guru sebut. Kalau tidak ni dia bunyi macam-macam kan. Jadi kita nak kena belajar bukan tekat kat radio ni. Ni sekadar kita nak belajar bagi boleh baca lah. Okay. Jadi dikendaki membaca secara tertil untuk mencapai ganjaran pahala sekurang-kurangnya. Bila kita baca Quran ni paling-paling komen pun 10 hingga 100 pahala bagi tiap-tiap satu huruf yang dibaca. Satu huruf alif lam mim dah dapat 30. Tambah kita baca banyak. Tapi kalau sebut tak betul, tak ada lah. Mungkin kalau sengaja berdosa.
1: Berdosa, ya.
0: Jadi, contoh tengok di halaman yang ketiga, latihan yang pertama bertajwid pada menyebut huruf-huruf hijaiyah yang merangkumi makhraj. Makhraj ni makna tempat keluar huruf lah. Kita akan tengok sikit-sikit insya-Allah dan juga sifat-sifat huruf dah. Yang pertama alif. Alif. A. Alif bukan O. Sekarang tu duduk alif, alif kan. Ba bukan ba. Ba. Ba-un. Ikan berhenti. Ba. Ta. Sa. Jim. Jim. Sengah kata dengar dia baca jin. Bukan jin. Jim. Tutup mulut. Jim tu lah kena nak tengok mulut. Apa Tok Guru tengok anak apa mulut anak murid dah. Ataupun pelajar tengok mulut Tok Guru dah. Sebutan jim. Tutup mulut. Kemudian ha. Ha. Bukan ha. Ha. Ha. Nak tengok tambah nak keluar. Kita akan tengok insyaAllah. Ha. Kemudian kho.
1: Kho.
0: Bukan ha. Kho. Kemudian dal. Dal.
1: Dal.
0: Dal ni lidah kita duduk dekat gigi gunting. Dal. Kemudian ro. Ro. Terbaikkan ro. Bukan ra. Ro.
1: Ro.
0: Ro. Kemudian zai. Zai. Dulu masa duduk kecil-kecil tu, duduk mengaji kat Tok Guru dia tak kata Zai. Dia kata Zain. Kita pun sebut Zain.
1: Zain
0: lah.
1: Jugalah kita pun.
0: Zain. Dia sebut masa tu lah.
1: Ialah
0: ni dah kita tahu. Oh, bukan Zain. Zai.
1: Zai.
0: Zai. Kemudian Sin.
1: Sin.
0: Dia beza Sin. Dengan huruf Tha kan? Tha. Saya dengan saya. Kan dia beza. Dalam bahasa Arab lah. Kemudian huruf Shin.
1: Shin.
0: Huruf Sod. Sod. Tak mana nak keluar huruf Sod. Nanti kita akan tengok insyaAllah. Huruf Dod. Huruf To. Ni To ni kalau sebelah tengah ni. Dia tak kata, dia susah nak sebut To. Dia kata To.
1: To.
0: Wah, To kan? Bukan To. To.
1: To.
0: Lidah kita melekat kat langit. To. Auto. Kita matikan huruf To. Auto. Lidah kita melekat kat langit. To. Zo. Sama juga Zo. Ain.
1: Ain.
0: Bukan In. Bukan In.
1: Ain. DJ Ain.
0: Contoh. Ain. Ain darabihim. Bukan In darabihim. Itu nak saya. Ain. Ambil huruf Ain. Matikan. Huruf tu lah Ain. Nak sebut bagi betul. Bila huruf Ghain.
1: Ghain.
0: Ghain.
1: Ghain.
0: Bila Fa.
1: Fa.
0: Fa. Bukan Pa.
1: Fa.
0: Bukan Pa'in nama'al. Bukan Pa'in. Fa. Nak sebut bagi betul. Fa. Dia keluar angin. Kemudian huruf Qaf.
1: Qaf.
0: Masa kecil-kecil dia tak kata Qaf. Kami kata Qaf. Kata Qaf. Bukan Qaf. Qaf.
1: Qaf.
0: Kemudian Kaf. Kaf. Kaf.
1: Kaf.
0: Tang ni beza dia kan kaf dengan ka.
1: Ya.
0: Ha, macam apa kita kata kaf bukan kaf. Bukan kaf. Ha, Al-Quran bukan Al-Quran.
1: Ha,
0: itulah tempat-tempat yang kita akan jumpa dalam bacaan Al-Quran nanti saya akan jumpalah. Ha, kaf, kaf, lam, mim, nun, waw.
1: Waw.
0: Waw. Ha, bukan waw.
1: Waw.
0: Waw.
1: Waw.
0: Ha. Ha. Kalau kita berhenti bunyi ha'un kan. Ha. Ha. Lam alif. Hamzah.
1: Lam alif.
0: Hamzah dekat. Ni di pangkat tekak kita ni.
1: Ya,
0: dan yang terakhir huruf. Huruf ya. Mana kita kena sebut. Baca huruf-huruf hijaiyah tersebut. Dengan betul. Mengikut makhraj. Dan sifat-sifatnya berulang-ulang kali. Sehingga kita mahir. Jadi bila kita ajak anak-anak. Ajak cucu kita. Cubalah ajak sebut bagi betul.
1: Ya.
0: Kadang-kadang kita ada tak apalah budak-budak. Tak apalah budak-budak. Lama-lama dia sampai
1: dia telekat, besar
0: pun. Ha, huruf kof. Bukan kof. Kof. Ha, huruf to. Bukan to. Ha, huruf dot. Bukan huruf dot. Ha, benda-benda ni lah yang kita nak cuba highlightkan kepada sidang pendengar. Jadi sebarang kesilapan menyebut huruf hijaiyah boleh membawa kecacatan pada bacaan Al-Quran.
1: Betul.
0: Huruf ha dengan ha contohnya, sin dengan tha contohnya. Jadi pengenalan umum tentang makhraj, makhraj huruf ianya terbahagi kepada 5 bahagian. 5 bahagian ni kalau sempat saya sambung, kalau tak sempat sebab kita nak tengok lagi apa tu?
1: Pengajaran ayat.
0: Pengajaran ayat. Dia al-jauf mana rongga mulut. Saya tak suruh hafal pun al-jauh. Kita faham ni bahasa Al-Quran, bahasa tajwid, rongga mulut. Apa dia huruf dia? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Ni duduklah rongga mulut. Yang kedua al-halqu. Al-hal, halkum lah. Dia terbagi 3 pula. Pangkal halkum. Pangkal halkum. Huruf dia hamzah dan huruf ha. Pangkal halkum di bawah lah. Hamzah dan ha. Bukan ha. Yang ha ni dia di tengah halkum. Halkum juga tapi dekat tengah. Ha dengan ain. Nah, tah tahti hal an ha contoh. Tah tah atau huruf ha. Tapi kalau ha dia tak bunyi ha, dia bunyi ha tah. Ih dinasura. Tu huruf ha dengan ha. Sama juga huruf ain. Ain di tengah halkum. Iyyaka na' di tengah halkum. Iyyaka na' bukan kana'.
1: Kana'.
0: Kana'. Kan di hujung halkum di atas lagi huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Contoh akh. Akh bukan akh. Kalau kita kata akh, kha tu akh macam mulut kita sengih. Itu bukan sengih. Di atas. Dia panggil hujung halkum ke atas. Jadi akh. Akh bukan akh. Ha, saya sebut huruf pun tak betul lah. Nah, jadi hari Khamis. Kalau cakap Arab lah. Tapi cakap lu jangan Khamis pula kan. Ni bila kita baca Arab bunyi kha.
1: Khamis.
0: Ha, bukan kha. Kalau Melayu Khamis lah. Main Kedah lagi teruk. Hari Khamis teruk. Hari Khamis. Itu lurat bahasa kampung kita kan. Jadi bila kita baca Quran, sebut huruf bagi betul lah.
1: Khamis.
0: Yang ketiga, bahagian lisan. Ada banyak, ada 13. Ada pangkal lidah, ada tengah lidah. Tak sempat saya nak baca tu pula. Kemudian ada memanjang tepi lidah, tepi hujung lidah. Semua tu huruf-hurufnya kita kena tengok. Dan kita, kalau Quran dulu, dia ada gambar. Rengkung orang tu kan. Ha, gambar orang rengkung jebat lagu lidah tu diletak huruf.
1: Kat mana
0: macam tak mana? Alah ni tak gaduh lah. Buka telefon dia tekan type dan makhraj huruf dia keluar kan. Bukan keluar, tak keluar dia bunyi lagi.
1: Sungguh.
0: Ha, dia beli dah telefon yang mahal-mahal tapi tak tengok.
1: Oh gila.
0: Okey. Mungkin tak sebab saya akan sambung balik tentang apa makhraj huruf minggu depan. Sebab saya nak masuk sikit
1: pengajaran ayat.
0: Pengajaran ayat. Ni nak cerita pasal apa hukum tajwid pun dah tak sempat dah lagi 4 minit lagi.
1: Kita sambung minggu depan insya-Allah.
0: Minggu depan kita sambung lagi insya-Allah. Yeah. Kita akan detailkan insya-Allah. Untuk pengajaran ayat Saya ambil ayat ayat berapa saya tengok sekejap lah, ayat pengajaran ayat ayat 9. Ayat yang ke-9 dia bunyi ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Apa maksud dia, kita tengok ni. Dalam ayat ni Allah mengingatkan orang-orang beriman. Kita lah orang beriman. Takkan kita tak beriman pula kan? Okay. Iaitu orang-orang mukmin. Jangan jadi seperti orang-orang munafik. Orang-orang yang mencuaikan agama. Dia cerita tentang Islam tapi dia tak buat pun. Okay. Hingga lupa, terlupa berbuat ibadat. Seperti solat, nak semayang pun kadang-kadang ingat mayang, kadang-kadang tak semayang. Itu dipanggil orang yang cuai. Berzikir. Kita banyak mengingati Allah. Biasanya kita berzikir ni lepas semayang lah. Kadang-kadang lepas semayang, assalamualaikum warahmatullahi, tak ada belah kiri, lompat dah kan. Nak pergi tengok bola. Bukan tak boleh tengok bola, boleh tengok bola. Tapi jangan lupa berzikir. Apalagi bertasbih, bertahmid dan lain-lain kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita cuai, kata ayat ni. Jangan kita lalai dan tertipu oleh kesibukan kerja. Bila kita bekerja, nah kita sibuk dengan kerja sampai tak teringat pun nak cari bekalan. Kita sibuk dengan mengumpul harta. Bukan tak boleh kita jadi kaya, boleh. Kita kalut cari kekayaan dunia. Jadi Allah ingatkan kita, orang-orang yang beriman, jangan jadi seperti orang-orang yang munafik tadi, yang tertipu oleh kesibukan mencari harta. Sibuk mencari kekayaan. Sebaliknya, orang-orang mukmin hendaklah menyeimbangkan keperluan dunia dan keperluan akhirat. Dua-dua perlu. Kat dunia pun kita perlu cari duit nak makan. Nak berbelanja. Kita nak pergi ke Mekah. Pergi Mekah buat haji, wajib. Rukun Islam. Tapi kalau kita tak ada duit, nak pergi macam mana? RM20,000, RM30,000 lah ni kan? Jadi kalau kita tak ada, tak boleh, mana kita kena carilah. Boleh cari kerja, jangan sampai lupa akhirat. Jadi dia sebut kat sini, dia kata apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan laduk kalut sangat sampai lupa keperluan akhirat. Lupa ke Allah Ta'ala. Jadi seimbangkan keperluan dunia dan keperluan akhirat. Carilah kekayaan untuk kesenangan di akhirat. Cari kekayaan kat dunia ni untuk kesenangan di akhirat. Dalam sebuah hadis sebut, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Apa maksudnya? Bekerjalah kamu di dunia seolah-olah kamu ni nak hidup selama-lamanya. Kerja sungguh, tungging langgang. Tapi dia kata apa? Dan beramallah untuk akhirat kamu. Akhirat tadilah saya buat tadi. Seolah-olah kamu akan mati esoknya. Mana kena cari ibadat. Kena buat ibadat. Bukan tegak sembahyang 5 waktu. Tambah dengan sembahyang-sembahyang sunat. Bukan tegak sembahyang apa lah, puasa Ramadan. Tambah dengan puasa-puasa sunat. Bukan tegak keluarkan zakat. Kita kena bersedekah dan sebagainya. Itulah keperluan yang kita kena cari. Di samping kita cari kehidupan kat dunia, jangan lupa. Bahkan kena pulun. Seolah-olah esok tu nak mati dah. Nak abang kata kita kena pulun cari akhirat. Supaya hak ni lah yang kekal abadi. Kat dunia ni sementara je. Di akhirat esok, kalau kita duduk kalut dengan dunia, tiba-tiba kita mati. Nak kata macam mana kat Allah Ta'ala?
1: Apa pun tak dan.
0: Takkan nak kata kat Allah, ingat aku tak mati lagi. Takkan nak kata lagu tu. Jadi kena beringat. Mati ni bukan nanti tunggu tua, bukan nanti tunggu sakit. Sihat pun tiba-tiba ya, dengar-dengar dah tak ada dah. Jadi pengajaran, janganlah kita leka mencari dunia sehingga terlupa mencari bekalan akhirat. Wallahu alam.
1: Wallahu alam, kata ya ustaz kata dunia ini sementara dan akhiratlah selamanya. Dan jangan kita lalai, sambil-sambil kita cari keperluan dunia, cari juga bekalan untuk akhirat. Kita berjumpa di lain hari, Khamis minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Expressi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga-moga semua sihat belaka. Hari ini bersama saya lagi, Ustaz Faris Murtada. Hari ini saya nak cerita pasal satu topik. Satu topik ni had dekat dengan kita. Ramai orang dah alami dan mungkin ramai orang akan alami. Okay? Topik yang saya nak cerita hari ini adalah pasal kahwin. Bila sebut pasal kahwin ni, semua orang suka. Siapa aja had tak suka pasal kahwin? Orang had yang umur 20 tahun suka cerita pasal kahwin. Orang had umur 30 tahun suka cerita pasal kahwin. Umur 40 pun suka. Ada orang hak umur 60-70 pun suka cerita pasal kahwin. Jadi saya nak cerita pasal topik hak semua orang suka. Okey, bila sebut pasal kahwin ni, semua orang suka sebab apa? Sebab dia ada banyak aspek kenapa orang suka cerita pasal kahwin. Benda ini juga selari dengan apa yang Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Allah di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi Allah ciptakan manusia ni berpasang-pasangan. Allah cipta kan lelaki untuk perempuan, perempuan untuk lelaki. Jangan pula kita lelaki dengan lelaki, tu salah nah. Kita jangan terikut dengan budaya-budaya barat. So perempuan untuk lelaki dan lelaki untuk perempuan. Jadi bila kita sebut pasal kahwin ni, dia ada beberapa faktor ataupun dia ada beberapa sebab kenapa orang kahwin dan kenapa Islam menganjurkan perkahwinan. Yang pertamanya, kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Memang kita kahwin ni sebab apa? Kita nak ikut apa yang Rasulullah buat. Yang kedua, kita nak dapatkan zuriat yang soleh dengan solehah. Semua orang kalau kahwin dia nak dapatkan anak, dan anak tu insya-Allah kita doakan supaya anak tu anak yang soleh-soleha. Yang ketiga, kita nak carikan sakinah ataupun ketenangan. Kita nak tenang. Sebab kalau kita hidup bujang ni, sebenarnya dia jiwa dia kacau. Dia tak lengkap lagi. Sebab itulah orang kata, perkahwinan ini adalah separuh daripada agama. Dia melengkapkan agama itu. Di samping kita nak memelihara maruah diri, mendapatkan mawadah dan sebagainya. Jadi itu adalah disebut pasal kahwin. Dan bila sebut pasal kahwin ni, Allah ada sebut, dalam banyak keadaan, keadaan bila kita kahwin ni,

0: Lepas kahwin. Jadi setiap kali, setiap perkahwinan ni, dia mesti akan ada potensi untuk diuji. Ha, mula-mula diuji dengan anak, ada yang diuji dengan kewangan, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan macam-macam lagi lah. Jadi perkahwinan ni akan sentiasa diuji. Tanyalah dekat mak ayah kita, tanyalah dekat tok kita, saudara kita, perkahwinan mana yang tak pernah diuji. Mesti akan ada diuji. Jadi hari ni saya nak kongsikan lah tips-tips bila mana kahwin ni dan perkahwinan kita diuji. Apa yang kita nak kena buat? Ha, yang pertama, bila mana perkahwinan kita diuji ni, pertama kita ingatlah kebaikan pasangan kita. Selama ni kita duduk susah, pasangan kita lah tolong-tolong kita, dia tolong backup kita, tolong support kita. So bila mana gaduh tu, ingat balik kebaikan pasangan kita. Hak kedua, kita kena ingat pengorbanan pasangan masing-masing. Mungkin waktu tu kita tak ada kerja lagi, dia hak tolong kerja, dia hak banyak support kita, banyak rumah, banyak makan semua. Kita ingat balik pengorbanan kita punya pasangan. Yang ketiga, kita ingat balik detik-detik terindah dan lafaz janji kita dengan pasangan kita. Dulu sebelum kahwin kita dah janji macam-macam. Waktu kita akan nikah pun kita dah janji juga kita nak jaga. Jadi bila mana kita dah kahwin tu, bila kita diuji tu, kita ingat balik apa yang janji dan apa kenang indah yang kita ada. Dan yang terakhir, apa yang kita boleh buat, buangkan sifat awak salah dan saya yang betul. Itu kita kena buang. Jangan kita dua rasa kita hak paling betul. Pasal kita semua salah. Jangan dulu fikir macam tu. Yang penting kita kata okay, saya maafkan. Kita kena fikir macam tu. Jadi secara kesimpulan dia, cuti panjang ni ramai yang kahwin, cuti apa hujung tahun nanti ramai yang kahwin. So perkahwinan itu adalah perkahwinan yang mana insyaAllah Allah akan berkati. Itu adalah sunnah Nabi dan percayalah perkahwinan ini akan diuji. So bila mana diuji, ingatlah tip-tip saya tadi. Ingatlah kebaikan pasangan, ingatlah pengorbanan pasangan, ingatlah detik terindah kita bersama pasangan kita. Buangkan sifat awak salah, saya betul. Yang penting kita maafkan pasangan kita. Okay, sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
2: Nokawi FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Nokowi FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: الله عليه وسلم.
1: Ekspresi. Pukul 4.42 minit petang, Ekspresi masih lagi hiji teman anda sehingga pukul 7 malam untuk hari ini 9 Julai 2026 bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Baik, untuk panduan muslimi dan muslimat, solat fardu asar hari ini akan masuk pada pukul 4.53 minit petang. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu untuk ke rumah, kan, pulang dari tempat kerja, kan. Berhati-hati memandu dan pastikan anda ikut undang-undang jalan raya yang telah ditetapkan, okay? Dan ingat juga di persimpangan traffic light, lampu isyarat Petronas Kuah, lampu isyarat mengalami kerosakan. Jadi jangan pandu laju, kan, berhati-hati di jalan raya juga. Kita nak elak sebarang kemungkinan yang tidak diingini berlaku, okay? Sama-sama bertoleransi, kan. Kalau belah tu jalan, belah ni kena berhenti. Kalau belah tu berjalan, belah ni kena beri laluan dulu. Jangan sama-sama tunjuk ego nak lalu, kan. Kalau tu bersimpang siur, kan, punyalah kalau nak pergi mana. Kalau abang kakak, kan, sama-sama kita nak balik rumah juga, okay? Jadi berhati-hati dan saling bertoleransi di atas jalan raya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين مسلمات yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Kita nak kebahagiaan ke? Kita nak kejayaan segala-galanya. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama kita kena buat apa? Kita kena ada satu. Yang pertama, jagalah Allah. Apa makna jagalah Allah? Kalaulah kita tidak menjaga perintah Allah tuan-tuan, hampilah lagu mana pun akan gagal. Walaupun hang dah berjaya, tapi dalam kejayaan kita akan ada bermacam-macam ujian apabila kita tidak menjaga Allah. Kerana apa? Kita jaga Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Apa kata dalam riwayat Tirmizi? Maksud daripada hadis ini, jagalah perintah Allah, maknanya jaga Allah. Nescaya Allah menjagamu. Nescaya kita Allah Taala sentiasa jaga. Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kita, maka tidak mampu. Satu masa nanti di akhirat, Allah Ta'ala sahaja yang mampu memberikan syafaat ataupun rahmat kepada kita. Orang yang ramai pun tak mampu nak menolong kita. Mereka tidak mampu melainkan dengan apa yang Allah tetapkan. Jadi kat sini tuan-tuan, jelas kita tak boleh nak tinggalkan. Barang siapa yang mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang akan berjaya, paling berjaya dalam kehidupan. Cuba kita pergi tanya orang yang dah berjaya tuan-tuan, sentiasa mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang benar-benar berjaya dalam kehidupan. Yang paling berjaya lagi bila mana kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Itulah kejayaan kita yang sebenar. Firman daripada Allah kata pada surah Yunus, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa in yamsaskallahu hubidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan, tiada siapa yang mendapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi tuan-tuan, hadis ini juga akan menjaga kita, mengajak kita satu pegangan yang kukuh kepada Allah. Janganlah kita tinggalkan Allah, jangan kita tinggalkan perintah Allah. Mudah-mudahan jadi seorang hamba yang bertakwa dan berjaya lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.53 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadah wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan dijadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ekspresi kenangan.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM.
1: Ekspresi.
2: Ya, pukul 5.18 minit petang, Ekspresi Kenangan pastinya menemani anda sehingga pukul 7 malam, sehingga mana kita menutup tirai Langkawi FM hari ini. Baik, apapun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang baru sahaja mendengarkan kami di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ataupun anda sedang dengarkan saya ketika ini, Cici, di rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami, kan? Oh, tanpa anda, siapalah kami? Baik, untuk waktu sekarang kan, cuaca di Langkawi kalau menerusi tingkap saya ni, alhamdulillah cuaca baik-baik sajalah di Pekan Kuah ketika ini kan. Cerah tapi nampaknya macam mendung-mendung pun ada juga kan. Ha, bagaimanapun, Met Malaysia meramalkan sebelah petang ini ribut petir berlaku di Langkawi. Tak tahu di kawasan mana, mungkin di kawasan belah-belah bukit-bukit sana kan. Malam pula hujan di beberapa tempat untuk sebelah malam dengan suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius. Baik, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badrishah menegaskan baginda tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang sengaja mencemarkan imej dan reputasi Pulau Langkawi. Okey, ha. Dan baginda juga bertitah Pulau Langkawi merupakan aset strategik yang bukan sahaja berperanan sebagai destinasi pelancongan utama tapi pemangkin pertumbuhan ekonomi. Betul sangat. Baginda juga mahu pulau legenda ini dibentuk mengikut acuan dan juga identiti tersendiri tanpa meniru atau membandingkan Langkawi dengan destinasi pelancongan lain seperti Phuket Thailand atau Bali Indonesia. Langkawi ada nama yang tersendiri kan. Pergilah mana-mana pun, tanyalah siapa pun, siapa yang tak kenal Langkawi kan. Semua orang kenal Langkawi dan terkenal di seluruh dunia kan. Ha, sebut saja Langkawi pasti orang, oh, I already go to Langkawi kan. Semua dah pernah, mungkin dah pernah datang Langkawi kan. Dan kalau kita sendiri rakyat Malaysia yang belum pernah datang ke Langkawi, jemput-jemput datang ke Langkawi. Sebab apa? Kita kenalah sokong industri pelancongan domestik sama-sama kita juga kan. Ha, rugi kan. Kita ada tempat yang cantik, yang bertaraf antarabangsa tapi kita tidak berkunjung ke pulau ini. Rugilah kan. Ha, hidup 32 tahun, hidup 35 tahun tak pernah main Langkawi. Alamak, sayangnya kan. Okey, jadi buatlah perancangan untuk datang ke Langkawi, bawa seluruh ahli keluarga. Okey, teruslah yang Langkawi FM Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Jam yang ketiga, Ekspresi Kenangan.

0: Langkawi sana sini.
1: Ya, 5.30 minit petang Langkawi sana sini. Hari ini hari Khamis 9 Julai 2026 berkenaan dengan sambutan Hari Derma Darah Sedunia 2026. Baik, esok akan berlangsungnya program Derma Darah. Anda boleh ke Langkawi Fair Shopping Mall bermula pukul 8 pagi hingga 1 petang. Banyak hadiah-hadiah menarik untuk diberikan kepada anda, hero tanpa uniform kan, untuk 150 orang yang terawal katanya. Boleh barang-barang limited edition daripada Langkawi Blood Donation. Jadi sama-samalah kita ke Langkawi Fair Shopping Mall untuk menjadi penderma kepada mereka yang memerlukan. Okay, tahukah anda setiap satu beg darah mampu menyelamatkan hingga 3 nyawa. Jadi program ini terbuka kepada semua. Anda semua kan, kita semua lah kan. Pastikan juga anda tidur cukup kan. Berat badan juga cukup. Tak boleh, kalau berat badan kurang pun tak boleh derma darah juga no? Kan, tidur tak cukup pun tak boleh juga. Jadi kena balance semua kan. Jadi anda kena check dululah kan ke tahap kesihatan anda sesuai ke tak untuk menderma darah. Untuk jadi penderma ada klasifikasi yang tertentu juga. Bukan semua orang juga yang boleh derma darah no? Orang yang boleh derma darah tu silalah menjadi penderma kan. Orang kata kalau kita ni nak jadi hero kan, nak menderma tu pun kena ada orang kata apa, dapat pahala jugalah kan. Derma darah sebab apa? Kita menyelamatkan orang dan menjadi memberi darah kita untuk orang yang memerlukan lah kan. Tahukah anda kan, kalau kita kat pergi hospital mana-mana pun, unit tabung darah tu sentiasa memerlukan tabung darah dan darah tak cukup untuk kegunaan pesakit-pesakit yang memerlukan lah. Okay? Jadi sama-sama kita ke program Derma Darah Sedunia. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah mampu menyelamatkan nyawa orang lain. InsyaAllah.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Megah helang di langit berlegar, ombak menghempas, lautnya biru. Kasih rakyat tak pernah pudar, setia di bawah naungan tuanku.
2: Merafak sembah setinggi-tinggi tahniah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Seluruh rakyat jelata mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan dan memberkati pemerintahan tuanku.
1: Menjunjung kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Dirgahayu tuanku, daulat tuanku.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Nur Ashiki Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 seorang dengan agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan memaklumkan ia membabitkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. KPM berkata penyaluran bantuan itu diteruskan selaras dengan keputusan kerajaan memperluaskan pemberian BAP kepada pelajar tingkatan 6 yang mula dilaksanakan pada tahun lalu. Berita seterusnya, dua beradik antara empat individu yang didakwa di Mahkamah Majistret Sungai Petani hari ini atas pertuduhan menguruskan sebuah pusat operasi judi dalam talian pada April lalu. Tertuduh Yeo Yao Ping, Yeo Yong Huang, Tang Yang Zong dan Cheng Chien Seng bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Farah Hazwani Osman. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa secara bersama dengan niat yang sama menguruskan sebuah rumah judi terbuka yang dijadikan pusat operasi judi dalam talian. Kesalahan itu didakwa dia dilakukan antara pukul 4.20 minit petang hingga 6 petang di Taman Kampung Raja pada 7 April lalu.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Pembelian padi dan beras didakwa tidak pernah berlaku namun kemudahan pembiayaan tetap diperoleh. Itu antara fokus siasatan SPRM Nursi Op Sekam yang menyaksikan tiga individu ditahan. Ketua Pusruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata individu yang ditahan terdiri pada dua pengarah syarikat dan seorang pengurus operasi. Pengurus operasi syarikat telah direman 5 hari sehingga 11 Julai manakala dua pengarah dilepaskan dengan jaminan. Setakat ini SPRM telah merakamkan percakapan 10 individu dan akan memanggil 23 lagi bagi membantu siasatan. Empat akaun syarikat bernilai RM3.47 juta turut dibekukan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Baik, pukul 6.21 minit petang kan. Ha, jam yang terakhir untuk ekspresi kenangan bersama dengan Cici hari ini di Langkawi FM daripada pukul 3 petang tadi. Baik, waktu-waktu sekarang kan mungkin ada tengah memandu untuk pulang dari tempat kerja kan. Dan pastinya ada setiap orang dalam kepala tu macam-macam kan. Kita serabut kan hari-hari, ada yang tampak tenang tapi dalamnya sangat berserabut dengan masalah yang tersendiri kan. Setiap orang masing-masing ada masalah mereka tersendiri kan. Jadi saya nak kongsikan tip yang mungkin bermanfaat dan mungkin boleh untuk anda release sekejap kan perkara yang berserabut dalam kepala otak kan. Mungkin kita boleh bertenang sekejap, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan macam mana? Dengan mengambil wudu. Perkara asas yang nampak macam alah, wuduk saja kan, tunggulah nak solat maghrib lagi dah kita ambil wuduk kan. Tapi sebenarnya dengan mengamalkan perkara asas seperti wuduk, ambil wuduk kan, nampak kecil kan benda tu kan, mungkin akan menjadikan anda tenang kan. Sebab apa? Bila kita berwuduk, kita akan basuh muka, basuh tangan kan, kita basuh hampir seluruh badan kan. Bukanlah macam mandi. Tapi kalau mandi lagi bagus kan. Mandi, tukar baju apa semua. Tarik nafas sekejap. Ambil wuduk kan. Dan bertenang. Bertenang mungkin boleh menyesalkan dan juga memberi ketenangan seketika lah kepada anda yang mungkin berserabut kan. Masing-masing ada masalah. Saya faham kan. Setiap orang ada masalah kewangan. Setiap orang ada masalah husband and wife kan. Setiap orang juga ada masalah dengan anak-anak. Mungkin kan ada yang terasa hati dengan anak-anak, semakin membesar, anak koi besar koi melawan kan, kata makin besar makin melawan, ada yang tak dengar cakap. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa mungkin terasa hati tapi tak nak diluahkan kan, tak nak diluahkan, jadi pendam. Jadi benda tu akan makan diri lah orang katakan. Jadi duk pening, kepala serabut, perut kan. Jadi macam tu. Jadi bila kita ambil orang kata banyak masalah kecil ni, kita beri ruang seketika kepada minda dan emosi kita. Sebab apa? Mandi, kita bila kita bersihkan badan, bukan sahaja membersihkan badan, ritual mandi juga adalah satu reset semula kepada minda kita untuk kita jadi lebih segar, lebih tenang kan. Dan wuduk juga mengajar kita untuk kita apa, sedar dan dan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dalam keadaan wuduk, kita suci maksudnya kan. Jadi kita berdoalah kepada Allah dan bersembanglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri ketenangan kan. Jangan pandai remeh benda tu. Sebab apa? Allah dengar setiap apa yang kita hadap, apa yang kita lalui kan. Dan dia lihat. Jadi waktu-waktu kita sulit, tak salah kita meminta untuk orang kata beri jalan penyelesaian kan. Mulakan dengan benda yang mudah lah. Bila kita serabut, basuh muka, mandi, ambil wuduk dan hidup semula dengan tenang, insyaAllah kan. Dan orang kata masalah tu tak akan pernah selesai kalau kita tak akan, kalau kita tak cari jalan penyelesaian. Macam mana jadi jalan penyelesaian? Baliklah kepada Allah dulu dan minta petunjuk kan. Dan kalau macam contohlah ada masalah dengan suami isteri kan, jangan lama-lama lah orang katakan. Kembali dan ambil jalan untuk cakap, berkomunikasi. Komunikasi tu penting kan. Sama juga dengan masalah dengan anak kan. Apa pun masalah, komunikasi tu penting. Jadi jangan tunggu lama-lama orang katakan. Jangan duduk biak sampai jadi baruh dalam diri kan. Okay? Kita tak nak sampai macam tu sekali. Ambil masa tenang sekejap untuk kita kembali menjadi diri sendiri. Okey, terus layan Langkawi FM. Cici di sini, teman anda masih terselah Ayu Muazzez.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky, apa yang hendak beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ha, Nelly, han tengok berita ni. Pening aku, mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah, han tengok je lah ke RTM, confirm sahih. Dok pun, han boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai, han dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu. Ha. Ui, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Ha, macam syarah pula aku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFA. Ha, bukan kepen Mat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.

khas Messi dengan setiap hari 5:15 pagi hingga 7 malam di Langkawi FM.

ceria sandarkan pada kenangan nyanyian Jamal Abdillah dan juga arwah Siti Sarah Raisuri. Mampir minit-minit akhir Cici bersama dengan anda untuk ekspresi hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026 bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Cici juga nak tutup tirai untuk hari ini kan. Tapi sebelum menutup tirai juga, jangan lupa untuk esok sama-sama kita ke Langkawi Fair Shopping Mall untuk sama-sama mengikuti program Derma Darah. Untuk Derma Darah menjadi penderma, menjadi hero kepada mereka yang memerlukan darah kita kan. Okey, pukul 10 pagi pula. 8 pagi hingga 1 petang ada hadiah istimewa disediakan kepada 150 orang yang terawal. Okey, kepada kaki bola, geng kaki bola juga kan, ha, kita nak kepada share kepada anda lah kan, untuk suku akhir esok, makna kata pagi sat lagi lah kan, ha, akan berlangsungnya perlawanan antara Perancis juga Morocco pada pukul 4 pagi no awal sungguh kan, geng-geng buruh hantu yang sentiasa dan juga setia dengan FIFA World Cup kan, satu jiwa sejuta sorakan, sama-sama kita memberi sokongan padu kan, dan pastinya tonton di RTM Klee, betul-betul percuma untuk anda. Okey, Cici dan juga penolong jurutera Cheng hari ini, mohon maaf jika ada mungkin kukuklahkan ada kesilapan sepanjang mengendalikan tugas hari ini, siaran yang tidak terus kepada anda, sekat-sekat kau bagaimana kau kan, mana kita nak tahu kan, kalau hampa tak habang kita tak tahu, kukuklah kat belah sana kan. Baik, saya mohon maaf segala kekilafan untuk hari ini, dan kita jumpa di Isnin minggu harapan insyaAllah kan. Cici bertugas setiap Isnin dan juga Khamis jika tiada aral yang melintang, kalau diberi kesihatan yang baik kan, umur yang panjang insyaAllah, sama-samalah kita doakan semoga kita diberi peluang untuk orang kata menjadi manusia yang lebih baik, ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Baik, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum, saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Cinta Terakhir daripada Aiman Sidik. Assalamualaikum, bye bye.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
3: Lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
4: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Hari ini di jam terakhir ni, Lin. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan kita di TikTok, iya. Nasional FM, Lin. Hampir 200 ribu. Dah 200 ribu lebih dah, Lin. Alhamdulillah untuk live kita hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Lin, daripada awal tadi, Lin, kita on, Lin. Siapa henti mereka, Lin?
5: Sampai sekarang.
4: Alhamdulillah, syukur dah kawan-kawan ni.
5: Ada tu katanya ada 2 akaun, 3 akaun.
4: Ya, ada ramai sebenarnya. Kalau saya sebut ni, ramai kan tak sempat masa, Lin.
5: Itulah dia.
4: Ada Kak Dayang lah, ada Kak Saria, ada Anis Muzah, Ayi, Tamusi. Fatin, ada siapa lagi, Rudy, Anwar, Surya Kencana, Sesuap Dua, Cinta, ramai, Mizi, yeah. Mr. Joe, Marsa Saleh.
5: Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda yang anda menonton, yang bantu kami like-like. Kalau boleh teruskan setiap hari GKP 4 hingga 8 malam. Baik Surah, kalau kita ke mana-mana tandas awam kan, kadang-kadang kita kat luar, kita gunakan tandas awam, sebelum kita masuk kita tengok tandas tu bersih atau tidak. Tapi kebanyakan tandas awam di negara kita memang bersih. Jadi kita yang menggunakan gunakannya pun kenalah keluar tu pastikan bersih, dia bersih juga.
4: Iyalah,
5: tisu tu jangan dibuang merata-rata. Betul. Selepas digunakan, buang dalam tong sampah. Kemudian kalau kita basuh tangan tu kan, jangan dibiarkan lecak dan sebagainya. Kan basuh betul-betul tangan kita dalam sinki.
4: Betul. Dan yang paling penting, Lin, lepas dah membuang tu, yang paling penting adalah lepam tandas tu. Tekan benda tu,
5: tekan betul-betul, flush.
4: Bukan
5: betul-betul.
4: Bukan awak kena ambil air kat perigi pun nak menimbangnya benda tu.
5: Sebab kalau kita sukakan tandas kita bersih, kita nak keluar tu pastikan ianya bersih untuk kegunaan orang lepas kita pula.
4: Betul.
5: Ya, jangan amalkan sikap pentingkan
4: diri
5: sendiri.
4: Tapi saya setuju tau, Lin, kalau orang kenakan cas dekat tandas-tandas awam ni, Lin.
5: Sekarang memang dia kenakan
4: kan?
5: Cas.
4: Kadang-kadang ada yang tak ada, Lin. Yang tak ada tu lah dia buat je, bukan-bukan dia meninggalkan segala orang kata isi padu dia tu.
5: Tapi sekarang ni memang dikenakan cas. Kalau saya, bukannya saya merisaukan tentang kebersihan tu satu perkara lah. Saya risau nanti ada orang masuk mengendap kalau tak ada orang yang menjaga, sebab dah sebelum ni dah pernah terjadi.
4: Ya. Yeah.

0: Jadi eloklah ada orang menjaga. Mm-hmm. Jadi kita bayarlah upah yang sepatutnya. Jadi kita boleh buat kerja kita kat dalam tu dengan tenang.
1: Kerja,
0: dengan
1: ya?
0: Dengan aman. Yalah, itu kerja
1: itu
0: juga.
1: Itu pekerjaan tau.
0: Pekerjaan juga. Paling tak boleh tukar
1: paling kata, paling perlu lah orang kata. Paling berat dalam pekerjaan kita, itulah pekerjaannya.
0: Pekerjaannya kan. Sebab selepas itu, kita boleh keluar dengan tenang. Boleh sambung kembali tugasan yang perlu kita langsaikan.
1: Betul.
0: Jadi bayangkan kalau tak ada orang menjaga. Kita nak buat kerja pun, kepala kita ni jenguk ke atas, ke bawah, kiri kanan, risau.
1: Risau juga Lin kan. Lagi kita perempuan Lin.
0: Yelah.
1: Jadi untuk anda, kalau dah menggunakan tanda-tanda awam, tak kisah. Kalau singgah masjid pun Lin.
0: Ya.
1: Kalau mana lagi singgah
0: mana? Sekolah
1: ke. Kat sekolah pun.
0: Stesen minyak. Kena pastikan bersih sebersih-bersihnya. Yeah. Sebagaimana kita masuk bersih, keluar pun kena bersih juga. Ya.
1: Ya, betul. Dan hari ini masuknya solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.30 malam. Lin ya. Untuk anda semua, teruskan berikan kami geng.

0: Syiarul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul ni, cerita betul ni. Tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, apa ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya nak tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni, Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam ni lah adik, bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah. Takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah ahli sunnah wal jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 158 hingga 160.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah. Sesudah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah Lin, alhamdulillah Lin selesai sudah hari ini untuk geng Kakak Petang edisi 9 Julai 2026 Lin.
2: Ya, saya dari tadi Zura sebenarnya bila ada waktu terluang saya akan tengok-tengok TikTok, Instagram, ya, Facebook dan sebagainya. Cuma kadang-kadang saya terfikir, kita dewasa kita tahu menilai baik buruk, tapi untuk anak-anak ni adakah mereka selamat di alam maya?
1: Betul Lin. Kadang-kadang saya tengok anak saya pegang handset tu macam tengok apa tu Raikal, Ryan, kan risau kadang tengok bukan.
2: Ya, terutama anak-anak di sekolah rendah, sekolah mendengar. Kita takut yang pelik-pelik tu masuk lalu-lalang. Kadang-kadang mereka ni mudah terpesona dengan benda yang tak sepatutnya mereka lihat.
1: Betul Lin. Jadi kita sebagai ibu apa kadang kena curiga juga Lin tau. Kena rasa macam ada was-was, apa yang anak aku tengok ni kan. Dan kalau boleh lah ya, ambil handset tu sebelum tidur malam tu, jangan bawa kalau ikut pakar motivasi. Kena ambil handset anak-anak tu, jangan dibawa tidurnya Lin.
2: Iyalah, kadang-kadang mereka ni galit menengok yang pelik-pelik, permainan dalam talian yang tidak sepatutnya.
1: Sebab nanti dah keluar iklan ni bukan-bukan itu.
2: Memang itu yang kita khuatiri. Jadi jangan tunggu sehingga sesuatu pelik berlaku yang tidak diingini kepada anak-anak kita, baru kita nak mengambil tindakan sebagai ibu bapa atau penjaga.
1: Kita
2: penting
1: peka,
2: untuk kita peka dan pantau aktiviti mereka di alam maya.
1: Betul. Sebab ingat dunia digital ni Lin sebenarnya membawa pelbagai manfaat, tapi ada juga yang membuka ruang-ruang ancaman tu Lin.
2: Itu yang kita risau sangat-sangat. Ya, jadi sama-sama kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita terutamanya ya.
1: Jadi untuk anda kami dan akhiri untuk dan tugasan hari ini. Terima kasih untuk anda. Rakan-rakan kita di TikTok, di Facebook, di semua media sosial kita lah Lin ya, yang menyokong kami di mana saja anda berada.
2: Terima kasih kami ucapkan untuk anda.
1: Malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ yang akan bertemankan anda, yang akan tunaikan segala permintaan lagu-lagu anda.
2: Kena
1: juga
2: dengar 8 malam hingga 12:30 malam ya.
1: Saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok-esok bersama dengan Hanim, Zura dan Hanim.
2: Esok dan saya pula GKP.
1: Awak GBH lah.
2: GKP pula. Geng Burung Hantu. Nama dekat-dekat GG juga.
1: GG to G.
2: GGG. Layan terus.
1: Baik, layan terus.
2: Layan terus pula. Jumpa lagi sama malam. Bye.
1: Assalamualaikum.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Alajalani di sini menemani malam anda. Diharapkan semua sahabat-sahabat saya sihat walafiat. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Asura Malam ini sebagai teman malam anda, teman berteman kita untuk edisi hari ini 9 Julai 2026. Dan terima kasih kerana masih lagi kekal di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan diharapkan anda terus menemani AJ sehingga 12:30 malam nanti.

Advantage. Kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Malam-malam dari Nuha dan juga Mimpi menemani anda pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Al-Jalani di sini. Dan ini dia sedikit perkongsian terkinilah yang ingin AJ kongsikan.

0: Dan bersama dengan anda yang mana kemas kini berita ini melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Seramai 34 pemilik kenderaan tempatan di Kelantan telah didakwa di mahkamah sejak 2023 sehingga kini kerana menyewakan atau meminjamkan kenderaan mereka kepada warga asing. Ops khas pemandu warga asing mengumpul saman sekitar RM34,000 menunjukkan tindakan tegas JPJ terhadap penyalahgunaan kenderaan. Majoriti kes melibatkan warga Rohingya yang menyewa kenderaan pada kadar kira-kira RM500. Januari hingga Jun, 176 kenderaan disita. 749 notis dikeluarkan, kes tertinggi pemanduan tanpa lesen memandu kompeten. Seterusnya, Malaysia Thailand bersepakat untuk terus memperkukuh jaringan kesaling hubungan kedua-dua negara menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang dijangka merancakkan pertumbuhan ekonomi bersama. Pembukaan laluan baharu antara ICQS Bukit Kayu Hitam dan CIQ Sadau sebagai pencapaian penting. Perbincangan untuk pembinaan jabatan kedua Malaysia Thailand dan cadangan jambatan rantau panjang Sungai Golok sedang berjalan. Projek infrastruktur dijangka merancakkan ekonomi sempadan, memberi manfaat kepada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selatan Thailand dan Kelantan. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan anda juga bolehlah layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Amba ucapkan selamat kepada semua para pendengar Nasional FM dan anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Dan hari ini kita nak bincangkan satu isu yang ramai orang alami, iaitu bagaimana nak urus masa apabila semua benda nampak penting. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa macam semua perkara perlukan perhatian kita serentak, sehingga akhirnya kita rasa serabut dan tak tahu nak mula dari mana. Kalau kita tengok kajian daripada American Psychological Association, multitasking atau cuba buat terlalu banyak perkara dalam masa yang sama boleh mengurangkan produktiviti sehingga 40%. Jadi jom bersama Abang Bat kita belajar 3 cara kita urus masa supaya lebih tenang, fokus dan produktif. Cara yang pertama adalah gunakan teknik prioriti 3 misi besar. Setiap hari tetapkan 3 perkara utama yang perlu diselesaikan dan fokus hanya pada perkara ini sebelum beralih kepada tugas lain. Sebab kalau kita tengok kajian, orang yang menetapkan 3 keutamaan utama setiap hari lebih produktif sebanyak 30% berbanding mereka yang cuba menyelesaikan semua kerja sekaligus. Okey, saya buat bagi contoh-contoh. Jika hari ini anda penuh dengan tugasan, anda pilih 3 tugas yang paling kritikal. Contoh, selesaikan laporan. Yang kedua, hadiri mesyuarat penting. Yang ketiga, siapkan kerja untuk klien. Contoh, 3 benda ni. Anda pilih 3 benda penting ni. Yang lain boleh disusun selepas itu. Perumpamaan dia macam ni lah. Fokus kepada 3 keutamaan, dia macam mendaki bukit. Naik satu bukit pada satu masa. Jangan cuba panjat 3 bukit sekaligus. Baik, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah belajar untuk kata tidak pada perkara yang tak penting. Yang ni Abang Bak ada kongsi dalam episod-episod sebelum ni kan? Alright? Untuk berkata tidak. Jangan takut sebenarnya untuk berkata tidak kepada perkara yang tak membantu anda mencapai matlamat utama. Sebab orang yang berani berkata tidak ni, kalau tengok kajian, kalau dia berani kata tidak pada perkara remeh, dia akan jadi lebih bahagia, dia akan jadi kurang stres kerana dia dapat fokus pada apa yang benar-benar penting. Contohlah, kalau ada jemputan makan malam, makan malam dinner yang tak mendesak, taklah terlalu mustahak, dan dalam masa yang sama anda perlu siapkan kerja penting. Katakan, bagi tahu je lah, maaf, saya tak dapat hadir malam ni kerana ada komitmen lain. Cukup, tak payah nak explain lebih-lebih. Boleh? So, belajar kata tidak pada perkara yang tak penting. Dan cara yang ketiga adalah gunakan kaedah time blocking. Maksud dia, kita susun masa kita. Bahagikan hari anda kepada blok masa tertentu dan tetapkan tugas spesifik untuk setiap blok. Contoh, 9 sampai 11 pagi untuk kerja kreatif seperti menulis. 2 hingga 3 petang untuk jawab email. 5 hingga 6 petang untuk perancangan keesokan hari. Ini akan membantu. Jadi, untuk kita urus masa, ini 3 cara kita. Yang pertama, gunakan teknik prioriti 3 misi besar. Yang kedua, belajar kata tidak pada perkara yang tak penting. Dan yang ketiga, gunakan kaedah time blocking. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: rahmatan ke atas kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah fikiran kami, ya Allah. Bersihkanlah jiwa raga kami, ya Allah. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penasihan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa?" "Dewi Guan Yin." Dewi Guan Yin ni dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Stasional FM, sentiasa di hati.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah 170 trilion rupiah selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

dari sinar mata. Permintaan sahabat kita Aniza Samin untuk saudara mara dan juga rakan-rakan semua dari Bumi Putra Rockers menemani anda pada waktu ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ di sini, Alia Jalani menemani anda dalam Nasional Malam. Semestinya pada waktu ini bermulalah pilihan anda, akan menemani malam anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada pendengar setia Nasional FM dan diharapkan semuanya terhibur pada malam ini. Dan untuk anda, anda bukan saja boleh mendengarkan suara AJ, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat pendengar yang lain melalui live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang telah menemani AJ, kita ada Azri Zahairi, Marsha Saleh, siapa lagi, Faisal Muhammad, Edward Amirul, Nur Azila, Sir Remy Harada, kita ada Aiman, Mat 80, Aisyah Umairah. Wow, banyak nama-nama baru untuk AJ. Kemudian kita ada, oh, Dari Api Senja. Oh, awak type lirik lagu. Baik. Kita ada user 1810638282855. Ya, kita bertentang mata pada waktu ini. Walaupun saya tak nampak mata awak, tapi saya tahu awak tengah memandang saya sambil tap-tap, share and like, bukan? Terima kasih kepada semua sahabat semua. Tazali juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi ni? Hanisha Hanis, Bujil Islim, My Raihan 77, memasak 9 kali. Wow, satu hari awak masak 9 kali ya. Baik. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Tapi sebelum tu, AJ nak kongsikanlah kepada anda semua mengenai topik kita hari ini, nostalgia. Yang mana anda bolehlah memberi komen, berkongsi cerita bersama dengan AJ di media sosial Nasional FM, sama di live TikTok ataupun di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Anu Jaffa AJ yang berkongsi rezeki bersama dengan saya pada waktu ini. Semoga berazeki sihat selalu ya, atas pemberian awak tu. Kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Wan. Beliau ingatkan lagu daripada May Sinar. Mungkin lagu ini salah satu lagu nostalgia untuk anda. Boleh beri komen di live TikTok Nasional FM, okay? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Tantari dan Mas Mira. Beliau ingatkan lagu daripada Chris Dayanti dan juga Mary Goslo, Cinta. Cinta anda terhadap saya akan saya hiburkan dengan lagu-lagu Pilihan Bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan AJ, okey? Sedih lagu ni, eh? Anda boleh berkaraoke bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: 9.34 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat juga yang baru saja mendengarkan Nasional Malam. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Dan topik kita pada malam ini mengenai nostalgia. Mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan AJ di media sosial. Yalah, kadang-kadang kita pernah tak macam ada satu masa tu kan, kita tiba-tiba ada bau yang bila kita hidu tu kan, kita terbayang masih zaman kanak-kanak. Untuk AJ sendiri kan, kadang-kadang bila balik kampung tu kan, dah hilang dah bau yang masa kita kecil-kecil dulu kita boleh bau. Saya tak tahu nak menggambarkan, tapi saya rasa mungkin ada pendengar yang memahami apa yang saya cuba sampaikan. Mungkin ada setengah orang nostalgia dengan lagu, nostalgia dengan barang. Jadi mungkin boleh kongsikan cerita anda itu bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di Facebook Nasional FM. Jadi kongsikan cerita anda mengenai nostalgia. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Masa Saleh. Wow, di live TikTok awak teman saya, di Facebook pun sama juga. Selamat malam, semoga ceria-ceria selalu dan semoga dipermudahkanlah urusannya untuk semua. Terima kasih Marsa Saleh. Humaira Mosahid juga turut menemani saya. Salam malam dari Kuala Selangor. Dan saya nostalgia. Oh, tak ada nostalgia untuk diceritakan katanya. Baiklah, dia nak rahsia lah tu Humaira. Baik, faham. Pak Suoma juga turut menemani saya pada waktu ini. Salam sejahtera, salam ceria-ceria selalu untuk semua. Selamat malam, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya. Betul-betul, terima kasih Pak Omar. Norisa juga turut menemani saya pada waktu ini. Kita ada James Pengiran, Nur Ariza, Zainab Husin. Selamat malam. Hajah Halijah juga turut menemani saya. Salam buat semua sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Lina Roslinda, nostalgia blank. Cuma nak bagi tahu, tempat saya ni meriah sebab nak mengundi Sabtu ni. Oh, jambatan nak penuh dengan bendera. Marilah mari kita mengundi. Itu komen daripada Lina Roslinda tau. Dia siap tulis dan kurungan. Nyanyi tau. Okey, kita dah nyanyi. Okey awak. Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Piuit. Terima kasih terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Muhammad Zikri ni dia punya apa, macam mana saya nak cakap, dia punya, okeylah, komen dia memang setiap kali dia bagi komen dia akan bermula dengan piuit. Sebab itulah saya buat bunyi macam tu tadi, sebab memang ada dalam komen tu. Okey, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Sadin Sadin. Sedap kan kalau ada sambal sardin malam-malam makan roti canai. Okey, beliau ingatkan lagu daripada Mariah Carey dan juga Boys to Men, One Sweet Day. Seterusnya permintaan daripada Rostan dengan ucapan layan. Beliau ingatkan lagu daripada Ilusi, Puisi Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar dan juga Lina Roslinda dengan ucapan semoga semua terhibur. Mereka ingatkan lagu daripada Ella dan ini dia, Demi Khas, untuk anda semua hanya di Nasional Malam.

0: Puisi Cinta dari Ilusi. Mungkin ini adalah salah satu lagu nostalgia untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Kita dah ada dah komen-komen ataupun cerita daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik kita hari ini, mengenai nostalgia. Antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini berkongsi cerita, Hisham Al-Hadad, bau boleh mengembalikan memori kita bertahun-tahun dahulu. Ya, betul. Samalah yang AJ kongsikan tadi kan, salah satu nostalgia ni yang membuatkan kita teringat akan zaman dahulu adalah bau lah. Kalau balik kampung tu kan, dia ada satu bauan. Tapi sekarang dah tak ada dah bau tu. Masih kecil-kecil dulu ada. Seterusnya siapa lagi? Nur Azila, akak masih teringat lagu Bila Bunga Dipetik Orang, lagu zaman berkenalan dengan suami waktu pesta. Wow, waktu pesta eh. Katanya pesta tu kat lumut. Sekarang ni mesti dengar lagu tu tersenyum suami isteri ni kan. Seterusnya siapa lagi? Ibra, nostalgia awal tahun 80-an, bas mini 38, 39, 28, Petaling Jaya ke Kuala Lumpur. Dulu tambang 50 sen, ya, tapi seram dulu. Kalau diikutkan bas mini ni kan, yang warna merah jambu tu kan, laju je kan. Orang jauh cakap nyeruntul je, main nyelit-nyelit je. Padahal ada bas, tapi dia rasa dia macam motor tau. Seterusnya siapa lagi? Sebentar, dikasih lihat. Oh, Zulfa 7784. Saya rindu bau asap daun pokok yang dibakar. Oh. Terima kasih Sisra Rapunzel, sambil dengar, sambil masak. Masak apa tu? Jangan hangit pula awak eh. Terlalu lalai kan sambil tonton live TikTok ni. Bau asap daun rokok tadi eh, Zulfa, betul? Itu salah satu bau yang saya rindu juga zaman saya kecil-kecil dulu. Arwah pakcik saya dia memang isap rokok daun tau. Jadi selalu kita orang sepupu-sepupu lah ni kan, adik-beradik kan, selalu berangan. Tapi bukanlah bakar saja, jalan tak kat mulut. Dia macam apa eh, kalau orang Johor cakap ngolok tau, ngolok tiru gaya pakcik saya tau. Seterusnya, itu salah satu lah. Betul lah, tu kenangan jugalah. Lepas tu sambil ketawa-ketawa, lepas tu pakcik tahu kita ambil daun apa, daun rokok dia, kena marah kan. Seterusnya siapa lagi? Kita ada siapa lagi menemani AJ pada waktu ini mengenai nostalgia. Naim, dulu layan lagu semua di radio, hanya kenal DJ nama saja. Tapi kini teknologi mengubah segalanya. Betul tu Naim, disebabkan teknologi inilah dia dapat merapatkan lagi antara satu sama lain kan. Terima kasih tuan Naim, tonton live TikTok kita ni sambil tap-tap, share and like. Dan lagi satu nostalgia yang tak dapat dilupakan, letak bedak dalam surat. Bagi wangi. Betul tu. Lagi nak bagi kekasih, cinta hati, kekonon rahsia kan. Jadi letak bedak wangi. Jadi bila dia buka surat tu, ay wanginya, mesti tuannya wangi. Jadi sama-samalah kita kongsi cerita pada malam ini dalam topik kita nostalgia. Anda boleh kongsikan cerita anda, komen anda di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati, ataupun di Facebook Nasional FM. Terus kekal bersama dengan AJ, mestinya hanya di Nasional Malam. Dan hanya di Nasional Malam je ada Pilihan Bersama 2.0. Diharapkan anda semua terhibur.
1: Pilihan Bersama 2.0, setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

0: Itu dia Iris daripada Datuk Awi. Permintaan daripada Muhammad Amirul Itanain dari Jalan Padang Tembak Kuala Lumpur. Salam perkenalan untuk sahabat-sahabat yang baru saja mengenali ataupun yang baru saja menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terdapat banyak nama baru hari ini di live TikTok. Antaranya kita ada, ini tak ada nama lah, ni nombor 81063822855. Kita ada Tuan Zack, kita ada Naim AKR, kita ada siapa lagi yang menemani AJ. Antara nama baru lah untuk AJ kan. Seterusnya kita ada, sebentar ya, Muhammad Saufi 369, Ku Fairul Izral, Cumi. Seterusnya siapa lagi? Tuan Zack tadi saya dah kongsikan nama beliau, Muhammad Ashraf ataupun Acap. Salam perkenalan semua. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda. Aming juga turut menemani saya. Ya saya sebut nama awak. Salam perkenalan ya. Baik, lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM dan diharapkan semuanya terhibur. Kita tiada buka ya permintaan lagu atau pilihan lagu undian lagu ni melalui live TikTok Nasional FM. Tapi di live TikTok ni kita berkongsi cerita. Kerana setiap malam kita ada topik dan topiknya hari ini mengenai nostalgia. Dan ramai dah tadi sahabat-sahabat kita yang berkongsi mengenai nostalgia, ada bau lagu, surat yang diletak bedak kan. Kalau dulu tak ada minyak wangi, nak bagi wangi diletakkan bedak. Lepas tu ada juga nostalgia bas mini. Itu antara komen-komen lah daripada sahabat-sahabat kita. Ada juga rakan-rakan lain yang berkongsi bersama dengan AJ mengenai nostalgia mengenai sabun. Kalau dulu sabunnya sabun buku, sekarang kebanyakannya yang dijual ataupun dibeli oleh kita sabun cecair. Jadi itu antara nostalgia yang tak dapat dilupakan. Sebenarnya cuba kita tengok keliling kita ni sebentar Bila anda tengok di dinding ataupun di rak anda, ada tak barang yang anda tak buang? Sebab apa? Sebab awak rasa itu satu nostalgia, satu memori, dan kerana barang itulah yang membuatkan anda teringat akan seseorang. Betul tak? Cuba tengok apa bendanya tu. Mungkin ada motor nostalgia je lah, motor lama kan, dibiarkan je. Tapi nak buang sayang, tak buang macam itu pula kan. Nak buang sebab dia ada satu kenangan nostalgia yang tak dapat dilupakan. Mungkin itu arwah abah dia punya motor ke. Ada juga sahabat kita yang tadi berkata rindu akan bau rokok daun. Mungkin mengingatkan kepada arwah atuk dia ke kan. Itu antaralah komen-komen ataupun cerita-cerita yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita mengenai nostalgia. Jadi saya perlukan cerita daripada anda juga, yang mana anda boleh kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan jangan malu tau, jangan segan. Okey je sahabat-sahabat yang ada dalam live TikTok ni, comel je, semuanya baik je, semuanya bertenaga positif je. Jadi insyaAllah komen-komen yang anda beri tu akan dibalas dengan positif saja. Jangan risau, okey ya. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nora Shikin, melalui lagu daripada Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Baik. Seterusnya permintaan daripada Hasna Hasrani daripada Jerantut Pahang, melanggengkan lagu daripada Nur Fatimah, Selembut Sutra. Terus kekal setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Dari Judika menemani anda, permintaan pada Nora Shikin. 10.25 minit malam pada waktu ini, dan lagu itu mengingatkan kita tentang sebuah perhubungan seseorang kan, sama ada kita ataupun orang lain lah kan. Macam mana awak boleh terima saya seadanya? Time saya senang, mungkin awak boleh terima. Time saya susah macam mana? Awak okey ke? Tapi kalau dah cinta, dah sayang kan, mestilah sanggup berkorban apa saja, susah senang bersama. Baik, sedikit perkongsian mengenai info trafik lah yang AJ kongsikan kepada anda mengenai status trafik di Lebuh Raya Bertol seluruh negara. Secara keseluruhannya, aliran trafik di Lebuh Raya Bertol melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian utara, tengah dan selatan bergerak lancar dan terkawal. Cuaca alhamdulillah baik semuanya. Situasi yang sama juga bagi semua Lebuh Raya Bertol di sekitar Lembah Klang. Begitu juga bagi Lebuh Raya menuju Pantai Timur, iaitu Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan Lebuh Raya Pantai Timur 2. Trafik masih lagi bergerak lancar. Trafik hanya perlahan di lokasi di E1 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan Slim River ke Behrang, seterusnya E2 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Pasir Gudang ke Dato' On dan Senawang ke Port Dickson, iaitu utara arah selatan Macap ke Simpang Renggam. Seterusnya trafik perlahan di E6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah, iaitu Elite arah utara Putrahyde ke USJ, dan E8 Lebuh Raya KL Karak arah barat Bukit Tinggi ke Genting Sepah, yang mana maklumat awal kemalangan sebelum masuk terowong Genting Sepah arah barat, lorong kanan terhalang. Jadi untuk anda yang sedang memandu sambil mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu. Ingatlah orang yang tersayang dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam, dan diharapkan semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu. Oh, kita ada Adira Suhaimi juga turut menemani AJ di live TikTok. Terima kasih hadir. Kita ada Abang Wow juga, selamat malam untuk semua. Abang Ismail Sherman, sebenarnya malam ni banyak teman-teman baru yang menemani AJ di live TikTok. Jadi salam perkenalan untuk anda semua. Terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM tahu, kerana radio ini bukan saja menghiburkan anda, dan pastinya kami berkongsi info yang sahih terus dengan anda, semestinya daripada berita RTM. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Terima kasih Biashi, maku salam, selamat datang, selamat berkenalan. Awak baru tengok live TikTok. Yeah, okay, baiklah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat lain yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Dan setiap malam sebenarnya ada topik tau, selain kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, yang mana topik ni kita nak kongsi cerita lah bersama dengan anda. Mungkin anda juga boleh berkongsi cerita bersama dengan kami, sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM. Dan topiknya hari ini mengenai nostalgia. Mungkin anda bila mendengar lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita ni pun membuatkan anda teringat akan seseorang. Lagu ini merupakan lagu nostalgia untuk saya. Ada juga sahabat kita yang berkongsi cerita bersama dengan AJ mengenai nostalgia mengenai bau. Bagi saya nostalgia bau kain selimut bila balik rumah nenek. Ada bau sabun, ubat gegat, tapi rasa macam mendamaikan, menyegarkan aja bau tu. Cuma mereka betul. Lepas tu saya terbayang sebenarnya Atika Rahman, selimut tu kalau dulu lah kan kat rumah arwah nenek saya dah ada selimut belang-belang. Selimut tu yang selalu bau, yang boleh macam sukalah selimut ni, sukalah bau dia. Walaupun setengah orang agak kurang selesa, tapi sebenarnya lah bau tu membuatkan kita tenang bila pulang ke kampung. Betul tak? Jadi anda boleh kongsikan cerita bersama dengan AJ di ruangan live TikTok Nasional FM mengenai topik kita hari ini, nostalgia. Sambil-sambil tu kita layan lah lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita. Saya nanti kau komen-komen awak ni. Baik, lagu ni permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Beliau inginkan lagu daripada Bryan Adams, Heaven. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Su, daripada Fauzia Latif, Gubahan Rindu, Puisi Syadu. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan, pilihan, pilihan, pilihan bersama.

Heaven dari Bryan Adams menemani anda pada waktu ini. Ini antara salah satu lagu, kata sahabat kita di live TikTok Tuan Zack, salah satu lagu wajib ketika berkaraoke. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan lagu sambil ikut menyanyi bersama, berdansa bersama. Amboi, awak seronok berbenar. AJ pun rasa seronok kerana dapat menghiburkan anda pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, berbalik kepada topik kita, cerita kita hari ini mengenai nostalgia. Kita dah cerita tadi, ada yang nostalgia dengan bau ataupun benda kan, perkara, bedak, sabun, macam-macam lah kan. Apa anda, adakah pernah nostalgia dengan sesuatu program, cerita di TV ke, kita sanggup bangun pagi ataupun sanggup ni balik sekolah lari cepat-cepat balik rumah sebab nak tengok cerita yang kita memang impikan, nanti-nantikan lah kan. Untuk AJ sendiri, ya, dulu kalau diikutkan pada pukul 5:30 petang di RTM lah kan, ada satu program ataupun cerita mengenai hero lah, tak salah saya, Suria Berkaca Hitam rasanya, kalau tak salah lah kan. Jadi dia takkan lepas lah, mesti nak tonton lah. Jadi kalau balik sekolah agama tu kan, kalau boleh memang nak lari je untuk sampai balik rumah tu dengan cepat sebab nak tengok cerita tu. Mungkin anda juga ada pengalaman sebegitu, jadi boleh kongsikan bersama dengan AJ di ruangan TikTok, di komen, menggunakan jari jemari anda je. Jangan malu-malu, kita kongsi cerita pada malam ini sambil layan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen mengenai apa, nostalgia. Nostalgia Induk Maimun. Biasanya dalam surat tu yang ada bedak tu, dia kata mesti ada satu ayat tu, kenang daku dalam doamu. Mesti Induk Maimun yang pernah dapat surat tu kan, sebab tu dia ingat ayat tu, ataupun dia salah seorang yang membuat surat untuk bagi dekat kekasih hatinya. Betul ke tu? Hai Junita 80, assalamualaikum, salam perkenalan. Seterusnya, siapa lagi yang berkongsi cerita bersama dengan AJ pada waktu ini mengenai topik kita, nostalgia. Kita ada komen daripada sahabat kita ni, daripada Ili. Saya rindukan arwah atuk, melihat atuk meniup saksofon, wow, dan alat muzik yang lain. Atuk saya dulu pancaragam polis. Wah, hebatnya arwah atuk awak meniup saksofon eh. Alat muzik lain pun mesti banyak kan. Mesti Ili ada belajar dengan arwah atuk bermain alat muzik. Ya, itu salah satulah nostalgia untuk Ili. Jadi bila nampak alat muzik je, mesti teringat arwah atuk tu kan. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk insan-insan yang tiada lagi bersama dengan kita. Semoga dengan sedekah kita ni dapat menyinari hidup mereka di sana. Baik, antara komen-komen lain yang menemani AJ pada waktu ini, daripada Hasnah Hasrani. Bau sirih yang digobek masih saya kecil-kecil, pernah tolong gobek sirih untuk arwah nenek. Oh, betul tu. Saya ingat juga kisah saya juga, antara kisah dengan Hasnah Hasrani ni kan. Saya pernah gobek pinang ataupun sirih tu kan, untuk yoyot saya. Padahal dia dah makan dah sirih tu, tapi disebabkan cucu dia buat, dia makan juga. Kesian kan, dia layan kan juga. Yelah, cucunya pun cuti sekolah baru balik kan, jadi dia layan je. Itu antara kenangan yang tak dapat dilupakan, nostalgia untuk kita. Bau kan, alat muzik, lagu, itu salah satunya lah yang membuatkan kita akan teringat akan seseorang. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ashraf dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Nadia, salam untuk kekasih. Seterusnya permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida, lagu ini untuk teman-teman tersayang, maknanya untuk anda semua. Beliau inginkan lagu daripada Pasha, Aku Bukan Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal, dengan ucapan selamat malam mesra ceria untuk semua. Beliau inginkan lagu daripada Alia, Sesal Separuh Nyawa. Jangan sesal mendengarkan Nasional FM dan terus kekal bertemankan AJ hanya di Nasional Malam.

RTM. Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: ียนอะไรแฝงสิ่งเสียซื้อที่หัด
1: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Baik, sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti 11 utama malam yang mana semestinya yang saya daripada berita RTM akan menemani anda, dan selepas itu kita akan teruskan lagi lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Baik, topik mengenai nostalgia pada malam ini, ataupun nostalgia ialah satu perasaan rindu, sayang ataupun terkenang kepada pengalaman, kenangan, tempat, orang atau zaman yang pernah kita lalui pada masa lalu. Dan antara sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita pada waktu ini, Zack, sebentar ya, nama dia Zack, Zack1357. Antara pengalaman yang tak dapat dilupakan ataupun nostalgia yang tak dapat dilupakan, kena kejar dengan angsa. Itu pengalaman ataupun kenangan yang tak dapat dilupakan, terus terbayang. Sebab saya sendiri pun pernah dikejar oleh angsa. Seram tau, kita nampak angsa tu macam perlahan je, tapi sebenarnya laju je dia lari. Baik, nak tahu cerita lagi mengenai nostalgia sahabat-sahabat kita, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Ini dah salam untuk kekasih, khas untuk anda.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetaris semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa Jawatankuasa Dasar Monetari, MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar RM42.5 bilion bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah RM8.9 bilion. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak RM5 bilion dan faedah RM3.9 bilion yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kustom antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam siaran media bersempena lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalihubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jabatan Kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Abis Celeste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian gentasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disampaikan.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Hida Mulyani, Ibrahimi, kemudian kita ada Mail Putra Bugis juga turut menemani saya. Zaid1357, Wan Zizau juga turut menemani saya. Ash, seterusnya sahabat lagi Ili, sahabat-sahabat kita, user 81063828225 juga turut menemani saya. Hida Mulyani, terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Dan tak lupa juga untuk sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM, kita ada Nasri. Assalamualaikum. Diharapkan semoga anda dalam keadaan yang terbaik selalu. Sebagai insan biasa, kita menerima hakikat masa telah berlalu tetapi mengambil iktibar perasaan yang selesa dan kegembiraan serta menghargai kenangan tersebut. Terpulanglah pada individu jenis nostalgia yang bagaimana ia pernah lalui. Baik, itu komen daripada sahabat kita lah. Sebab topik kita hari ini mengenai nostalgia. Itu antara sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki dan juga berkongsi cerita bersama dengan kita. Kemudian kita ada Hida Mulyani juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip Maling, terima kasih banyak-banyak menemani AJ. Ila and Request, selamat malam untuk sahabat-sahabat semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Nida Wahida juga turut menemani saya. Muhammad Muhaimin, EZZ, ni nostalgia beliau ya. Masa sekolah rendah dalam tahun 80-an, balik sekolah lepas makan tengah hari terjun sungai dan berendam dalam sungai sampai petang. Kalau sekarang dah tak boleh, dah banyak buaya. Habis kiranya dulu EZZ, dulu tak ada buaya ke macam mana? Ke buaya dulu masih baby lagi? Awak pun kan. Santalia Beruas juga turut menemani saya pada waktu ini. On the way dari Sungai Petani ke Beruas, layan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Santalia Beruas. Seterusnya kita ada Sadin juga turut menemani saya. Rukaya Merika, Noxy Moxes, Mama Ila Labu, Sufian Sulaiman, Daniel Abdul, Jalil Tawau, Sari Beruas, Pak Tam Said, Kemboja Putih. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sentiasa di dalam naungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Ilah Hidayah dari Kuantan Pahang buat hiburan semua. Beliau ingin lagu daripada Sera di Badai Asmara. Seterusnya, permintaan daripada Easy Z, semoga semua terhibur dan selamat malam. Beliau ingin lagu daripada Avril Lavigne, When You're Gone. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Marsha Saleh buat hiburan bersama keluarga. Beliau ingin lagu daripada Izwan Pilus, Kembali Senyum. Terus kekal bersama dengan AJ sambil senyum-senyum mendengarkan pilihan bersama 2.0. Song.

Di Badai Asmara daripada Sarah, permintaan daripada sahabat kita Ila Hidayah dari Kuantan Pahang buat hiburan semua. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi cerita, komen mengenai topik kita hari ini, nostalgia. Kadang-kadang kenangan lama ni kan membuatkan kita tersenyum sendiri kan. Kadang-kadang membuatkan kita rindulah dengan insan-insan yang pernah hadir dalam hidup kita, yang jelah ada yang masih lagi ada, masih lagi bernafas, lagi bernyawa, ada juga yang telah tinggalkan kita selamanya. Namun setiap kenangan itu sebenarnya menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita semua, dan disebabkan nostalgia itulah membentuk diri kita yang sekarang ini. Jadi terima kasih sekali lagi AJ ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang berkongsi cerita, berkongsi memori nostalgia anda pada malam ini. Semoga kenangan yang indah terus menjadi penguat semangat untuk kita melangkah lagi lah ke hadapan. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Dan kesempatan ini juga saya nak mengucapkan kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di ruangan live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Baik, selepas ini sahabat saya AJ, bukan AJ saya lah, AJ sahabat saya Aizat Azam akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Dan pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada. Kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Elbiana Rosliana dari Sarawak. Beliau ingin lagu daripada Coldplay, Clocks. Seterusnya permintaan daripada Beluntung Om Rawan dari Azarina Azhar. Aiman Tamaria Miao inginkan lagu daripada Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Alan dari Serian Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Ziana Zain, Madah Berhira. Assalamualaikum AJ, balik dulu. Bye-bye. Terus kekal bersama dengan Nasional FM, okay?

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya pelbagai seksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi, dan diteruskan bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di GBH. Geng Buruh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua Lebuh Raya Betul melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, Lebuh Raya KL, Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang, dan juga untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7752, khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati, left-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di Nasional FM ucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini, berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hari. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Cima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7.17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan menerusi RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada

sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook dan Sonar FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Saleh kita, bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi, terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauk Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok Nasana FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Tidak lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Yang juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotor royong di rumah, dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakun dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat, dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita, dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakur yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak bergotong royong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung, dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Thank you.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara. Jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil-sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Typewriter, Kelibat Si Penyair. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, 91.7, di Sik Kedah, 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taiping mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas yang diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauziah Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, Nasional FM.

tercantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik. Dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan ataupun pamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farhani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun, kan? Sebenarnya kita ni, tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun ya, kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh, kan? Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula, kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha, ya, bekerja. Maka orang yang ya, mempunyai ya, rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, tak, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'ala an-nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga maruahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Tengok. Nabi kata, kalau kamu ya, pergi ke hutan potong kayu, ya, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat antara mana. Orang potong kayu, yeah, orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga maruah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Maruah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dah kita pun jenis malas. Asyik minta aja kerjanya. Semendang je ada masalah. Orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha. Usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita,
tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita.

0: marah. Dan kita pun tak ada masalah make up gitu je kan. Bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan. Yeah? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak. Pencen. Pencen dia ada pencen dah RM2,000, RM3,000 sebulan. Itu yang dia tak kerja. Tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak. Minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Ya, kerja apa-apa sekalipun. Walaupun gaji dia tu tak besar. Yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda. Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin. Yang bermaksud seseorang terus meminta, meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Eh, menonor nyadin aja begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat ya? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan? Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga dua-dua lah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahanlah kira sikit kan? Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka, jangan suka kita meminta-mintalah. Kalau ada masalah selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Oh, rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti muka dia tak ada tertinggal pun sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda. Man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran. فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرُ. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit.
1: Allahumma

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma inna nas'aluka minal khayri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarrabu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa 'abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa 'abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana man min amrin faj'al 'aqibatahu rashada وسلم لنا العقل والإيمان واليقين وجميع ما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah Al-Muhaiminul Al-Aziz, kami menadahkan kedua tangan kami pada pagi yang mulia ini dan yang penuh berkat ini di samping melafazkan rasa kesyukuran kepadamu di atas nikmat yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon darimu kebajikan seluruhnya yang segera dan yang akan datang, yang engkau ketahui dan kami tidak ketahui. Dan kami berlindung dengan engkau daripada seluruh kejahatan, keburukan, kini dan akan datang, yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Kami berpagi dan jadikanlah kekuasaan milik Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami, mohon kepadamu kebajikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami berlindung dengan engkau dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syurgamu dan segala kenikmatannya dan juga sesuatu yang dapat mendekatkan kepadanya daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala sesuatu kebaikan seperti yang dipohonkan oleh nabimu, kekasihmu, utusanmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan dan kejahatan sebagaimana perlindungan yang dipohon oleh nabimu, kekasihmu, rasulmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkaulah yang menentukan keadaan kami dalam segala urusan, maka jadikanlah keadaan kami pada jalan yang lurus dan selamat bagi akal kami, iman kami dan keyakinan kami dan keseluruhan nikmatmu ke atas kami dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ceria pagi.
2: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Ceria pagi.
3: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi Jumaat. Okay? Hari ini 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Dan Ain kat sini teman anda sampailah ke pukul 11 pagi. Dan untuk panduan kita bersama, solat subuh bagi daerah Langkawi telah pun masuk pada pukul 5.58 minit pagi tadi. Kan? Dan sekarang dah pun 6.7 minit pagi. Dan kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan hari ini saya tak berkesorangan bersama-sama dengan penolong jurutera bertugas kita hari ini, Siti. Sebabnya Kak Iji tengah tengok bola ni. Dah baru habis. Okey, dan hari ni hari Jumaat ya. Sama-sama kita doa. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan ya. Diberi kesihatan yang baik untuk kita semua. Dimurahkan rezeki. Dan kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala berilah kita kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan selamatkanlah kita semua dari azab neraka-Mu, ya Allah. Dan sama-samalah kan, kita banyakkan berselawat hari ini, hari Jumaat. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ikuti renungan yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sani.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Kita ini seorang hamba kepada Allah, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Allah Subhanahu wa Taala sedikit pun tidak memerlukan kita. Tapi tuan-tuan, muslimin muslimat yang berada di luar sana, ingat, kita semua berhajat kepada Allah 100%, tak boleh kurang walaupun 1%. 100% kita mengharapkan Allah. Jadi lagu mana kita nak mengharapkan? Tak lain tak bukan, satu jalan saja, mustajabkanlah doa kita. Terimakanlah permintaan kita, ya Allah. Terimalah hajatku, ya Allah. Itu saja jalan. Tapi tuan-tuan, dalam satu riwayat, lagu mana kita nak mustajabkan doa? Kalau kita sentiasa kalut dengan dunia, doa pun tergesa-gesa. Doa pun kadang-kadang kita semayang pun kita tak doa dah. Lepas semayang tu kita dah cabut. Kita tak letakkan diri kita dalam ibadat kita seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Dalam solat pun kita ingat dunia, tuan-tuan. Dalam solat pun kita ingat kerja kita. Lepas pada imam bagi salam, tuih kita cabut. Lagu mana dan bagaimana Allah Ta'ala akan menerima permintaan kita, tuan-tuan? Cuba kita fikirkan seketika. Apa kata dalam riwayat Muslim? Yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al. Maksudnya, doa seseorang dimustajabkan selagi dia tidak malam yaj'al, tidak tergesa-gesa. Jadi tuan-tuan, nak minta doa kepada Allah, jangan kita kalut-kalut, jangan kita tergesa-gesa, jangan kita terkeja-keja. Minta sungguh-sungguh, walaupun kita nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sahaja pun, kita bacalah elok-elok dalam keadaan beradab dan dengan harapkan kepada Allah. Ya Allah, terimakanlah permintaanku, ya Allah. Hanya engkau saja aku mengharapkan, tak ada siapa lagi, ya Allah. Terimalah permintaanku, ya Allah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita beribadah kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah 100%, tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah akan menerima segala hajat kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membalikkan hati. Teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wahai yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wahai yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Ceria pagi.

0: Langkah FM 104.8 ya untukmu. Ya betul, selamat pagi. Ain kat sini teman anda. Okey. Ha. Tadi kan sempatlah kat DJ Mai ya. Ya sempat-sempat duduk dalam 10 minit. Lepas tu game pun habis. Okey, jadi nak update ya terkini ya. Yang tengok tu memang tengok, ada yang tak ada nak tengok. Ha, yelah, berat mata memandang kan. Okey, Perancis dan juga Maghribi ataupun Morocco 3 pagi tadi kan keputusannya. Perancis 2-0 mendahului 2-0. Selamat pagi. Okey, itu untuk game 3 pagi tadi. Esok pula Perancis dia tempah tempat dah. Esok pula 3 pagi ini Spanyol dan juga Belgium. 3 pagi juga Spanyol dan juga Belgium esok. Ha. Lusa, Hari Ahad ada Norway dan juga England pukul 4 pagi. Lepas tu Argentina dan juga Switzerland pukul 8 pagi. Esok di RTM Klik ada, di TV OK pun ada, okey. Jadi jangan lupa 3 pagi esok. Baik, kita ada Too Fat Yasin dan juga Ahli Fikir dan Dian Sastrowi Doyo.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: terlepas dari siaran program RTM. Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ceria pagi.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, Daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar RM42.5 bilion bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB, termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Peringkat awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita ataupun portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian, sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air.

0: Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Okey, air kat sini 7:22 minit pagi. Assalamualaikum. Ya, betul. Suara Ain kat sini. Dan hari ini Jumaat. Ya, tuan-tuan. 10 Julai 2026. 24 Muharram 1448 Hijrah. Yang cuti, selamat bercuti. Yang bekerja, marilah kita teruskan kerja kita, okey? Dan nak kongsikan dengan anda, ini cuaca kat Langkawi hari ini, hari Jumaat. Ya, mungkin yang cuti tu mungkin ada plan nak pergi sana, nak pergi sini, makan kenoring. Okey, pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang malam tak ada hujan, suhu minimum 25, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kat DJ duk intai-intai tengok. Cerah, alhamdulillah. Mungkin pagi-pagi ni ada yang nak pi market. Market banyak market kan. Market kuah kan. Lepas tu market Padang Mak Sirat, ayak hangat. Lepas tu nak pi market kat mana? Kat Ulu Melaka. Lepas tu kat Pulau Tubuh banyak lah duk jual-jual juga kan. Memanglah tak ada market khas, tapi ada kat pengkalan-pengkalan tu kan. Kalau kita pi macam-macam, nak udang ada, nak ketam ada, nak ikan ada, nak apa ada. Kan boleh lah buat, yelah, hari-hari cuti, masak-masak, makan ramai-ramai, keloh-keloh macam itulah. Baik, ini kita nak ke Morocco. Ramai yang sedih kan. Kita nak ke Morocco, kita nak ke Marrakesh, kita ke Casablanca. Ini Nuha Bahrain, Novel Azrin.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga-moga semua sihat belaka no. Hari ini bersama saya lagi. Harap-harap hangpa tak jemulah. Bersama saya Ustaz Faris Murtada. Hari ini saya nak cerita pasal satu topik. Topik dia berbunyi carilah kawan hak wangi. Mesti pelik kan? Pasal apa cari hak kawan hak wangi? Kawan hak busuk tak boleh kawan ke? Kena cari kawan hak yang jual perfume je ke? Kawan hak yang tak jual perfume ni, hak yang jenis bau busuk badan ni tak payah kawan ke? Bukan. Bukan hak tu maksud saya. Maksud saya ni, dia berbalik pada satu hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 2101. Apa yang disebut dalam hadis ni? Mathalul jalisi salih wal jalisi saw kamathali sahabil misk wakiril haddad la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi aw tajidu rihahu wakirul haddad yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithatan. Apa maksud hadis ni? Disebut perumpamaan seorang individu yang baik yang duduk bersama dengan kita dan juga individu yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan juga tukang besi. Duduk bersama penjual minyak wangi, sama ada kamu akan membelinya atau kamu dapat menikmati bauan wangiannya. Manakala duduk bersama tukang besi pula akan menyebabkan terpercik api ke badan atau baju kamu atau kamu mendapati bauan yang busuk darinya. So apa yang disebut, apa yang kita boleh faham daripada hadis riwayat Bukhari ni, disebut apa? Kalau kita duduk bersama dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat tempiah dia. Sama ada kita akan dapat minyak wangi tu ke ataupun kita akan dapat bauan yang wangi tu. Berbeza pula kalau kita duduk dengan orang yang tukang besi. Kita akan dapat api tu, sama ada akan terpercik bila dia tukang besi tu, api tu akan terpercik kat kita ataupun kita akan dapat bauan busuk. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis riwayat Bukhari ni, kawan ataupun sesiapa yang kita berdamping dengan dia ni, dia akan memberi kesan pada kita. Contohnya apa? Kalau kita dapat kawan hak jenis soleh, hak selalu ajak kita pergi sembahyang, hak selalu ajak kita pergi buat ibadah, hak selalu cakap benda hak baik-baik, jadi kita akan terikut. Banyak kita jumpa pepatah-pepatah ke yang mengatakan bahawa kawan itu adalah cerminan kepada diri kita. Jadi jangan pelik kalau orang kata pasal hang kawan dengan dia ni perangai tak elok. Biasanya sebab kita berbalik pada hadis tu lah. Biasanya manusia ni kecenderungan dia akan terpengaruh dengan orang sekitar dia. Kalau kawan kita tu baik, jadi baiklah kita. Kalau kawan kita tu teruk, jadi teruklah kita. Bukan kat sini saya nak menafikan bahawa tak boleh kawan dengan orang buruk. Tak. Tak boleh kawan dengan orang tak soleh. Tak. Saya tak kata macam tu. Saya kata kalau kita ni jenis orang yang mudah terpengaruh. Kita mudah terikut dengan orang. Jadi dalam keadaan macam ni, carilah kawan yang elok. Kalau kita ni mampu ubah kawan kita, daripada dia tak semayang, dia jadi semayang. Daripada dia asyik membawang, kita boleh ubah dia, kurangkan membawang. Daripada dia jadi orang yang suka membaziak, kita boleh tegur dia, ubah dia. Kalau macam tu lagi baik. Cuma kalau kita ni mudah terikut-ikut. Kita ni mudah sangat terikut dengan orang ni. Orang ni ajak pergi sana, kita pergi sana. Walaupun benda tu, tempat tu tak elok. Kawan tiba-tiba ajak kita hisap dadah ke apa ke, kita tolak. Okay, so macam yang disebut dalam hadis tadi, berkawanlah ataupun bersahabatlah, berdampinglah dengan penjual minyak wangi. Kalau kita kawan dengan penjual minyak wangi, kita akan berwangi. Jadi kalau kita kawan dengan orang baik, insyaAllah kita dapat tempiah baik. Tapi kalau kita pilih kawan hak salah, jangan pelik, satu hari nanti kita akan jadi macam dia. Jadi sampai situ sajalah saya punya perkongsian hari ini. Kesimpulan dia, carilah kawan hak wangi. Kalau kita tak mampu ubah, kita cari je lah kawan-kawan yang mana kita boleh dapat tempiah yang baik. Kalau kita mampu untuk ubah kawan kita menjadi lebih baik, kita boleh berdamping dengan kawan yang kurang baik, kita ubah dia menjadi lebih baik. Sampai situ saja tazkirah saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
2: Langkawi FM. Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback.

Okey, kopi bola 7.38 minit pagi. Kopi bola penerbit kata ni kopi bola sampai dah. Okey. Kita nak kopi O kan? Kita nak kopi O, nasi lemak, roti canai, roti terbang pun boleh ya. Terbang dari kedai sampai ke konti, tak ada masalah. Okey, aduh, ayat awal ni ya, ayat awal ya. Perancis tewaskan, Perancis tewaskan Maghribi Kylian Mbappe. Bangkit daripada kegagalan menyempurnakan sepakan penalti untuk membantu Perancis menewaskan Maghribi 2-0 sekaligus mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Mbappe terlebih dahulu gagal menewaskan penjaga gol Maghribi Yassine Bono menerusi sepakan penalti pada separuh masa pertama, namun bintang Real Madrid itu menebus kekecewaan tersebut apabila meledak jaringan pembukaan pada minit ke-60. Lepas tu Mbappe lawan ni jaringan ke-8 dan dalam kejohanan untuk kali ini dan sekaligus meletakkan namanya sebaris dengan Lionel Messi dalam perebutan kasut emas. Itu cerita dia. Lepas tu untuk jaringan gol kedua Perancis oleh Ousmane Dembele menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66. Dan kemenangan itu sekaligus menyingkirkan Maghribi selepas turut menewaskan pasukan sama pada separuh akhir Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan Mbappe kini mengumpul 20 gol dalam 20 penampilan Piala Dunia, hanya satu jaringan di belakang rekod keseluruhan Messi. Perlawanan esok Sepanyol menentang Belgium 3 pagi tuan-tuan. 3 pagi. Dia macam bangun nak main raja pagi lah juga kan. Cumanya Kak DJ 4 pagi ni tengok bola 3 pagi. Macam gitulah. Baik, kita dengar dulu ini lagu Sepanyol, Ricky Martin, La Copa de la Vida.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.